0: Berita sepenuhnya. Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat kekal berkualiti, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh usaha menangani kekurangan pakar perubatan. Inisiatif dilaksana termasuklah menggalakkan pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran selain menambah kotal hadiah latihan persekutuan serta menyediakan bayaran insentif penempatan pedalaman dan tuntutan perpindahan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan menarik dan mengekalkan lebih ramai pakar perubatan di negeri ini, sekaligus memastikan rakyat terus mendapat akses perkhidmatan kesihatan berkualiti, mampan dan saksama. Kerajaan sedia mempertimbangkan penerbitan laporan berkala bagi projek pembangunan utama mengikut parlimen sekiranya terdapat keperluan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Samud berkata langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan ketelusan dan accountability projek pembangunan yang dilaksana. Selain menjamin projek disiapkan mengikut jadual ditetapkan demi manfaat rakyat, mengulas cadangan supaya maklumat berkenaan dipaparkan secara dalam talian, beliau berkata perkara itu akan diteliti dengan mengambil kira sensitiviti maklumat rasmi. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksana dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia MCMC. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, semua aduan dan kandungan disyaki mengandungi ajaran sesat akan dinilai dari perspektif agama Islam sebelum diserahkan kepada MCMC untuk tindakan lanjut, termasuk menyekat atau menurunkan kandungan di platform seperti Meta, TikTok, WhatsApp dan Threads. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Ibu Negara. Menurutnya, Malaysia turut bekerjasama dengan Indonesia, Brunei dan Singapura menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura bagi menyelaras usaha memelihara akidah dan mengekang penyebaran ajaran menyeleweng di rantau ini. Bagi mengelak penyelewengan akidah, umat Islam diingatkan sentiasa waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran tidak jelas sumber serta kesahihannya. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, Datuk Awang Juri Awang Tahir turut menasihatkan orang ramai untuk mendapatkan bimbingan daripada individu yang memiliki tauliah sah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar pengubatan Islam menurut perspektif Islam di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Lebih 300 peserta menghadiri seminar itu yang bertujuan meningkatkan kefahaman pengamal perubatan Islam mengenai etika dan syariah. Sehingga kini lebih 200 pengamal perubatan Islam telah berdaftar dengan Jahins. Pegawai dan anggota Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan AKPS diingatkan sentiasa mengekalkan disiplin kerja serta tidak menyalahgunakan kemudahan cuti sakit. Tegas Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, tindakan tata tertib akan dikenakan terhadap pegawai yang didapati menyalahgunakan cuti sakit, manakala laporan polis akan dibuat terhadap klinik swasta yang mengeluarkan sijil sakit secara tidak sah. Menurutnya, budaya cuti sakit bagi mengelak bertugas selepas ditegur pegawai atasan perlu dihentikan kerana menjejaskan disiplin dan kelancaran operasi agensi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Keselamatan siber kini menjadi tanggungjawab bersama dan bukan hanya tugas pakar teknologi. Bercakap di Ibu Negara, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin berkata, dalam era digital, keselamatan siber merupakan agenda nasional. Ia berkait rapat dengan keselamatan negara, kestabilan

minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Masa untuk sesuatu yang lebih ber-

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagi berang kuasa dua kita bersama-sama dengan Dayangku Intan. Dua awal lagunya Berpaut di Dahan Cinta dan juga Karang di Lautan Sepi. Kedua-dua lagu ini dalam albumnya Nostalgia Abadi yang dipopularkan pada tahun 2006. Itulah lagu Berpaut di Dahan Cinta. Lagu yang membawa tema cinta yang penuh harapan, seolah-olah berpaut pada sesuatu yang rapuh tetapi tetap juga memberi kekuatan. Ini sering dianggap sebagai simbol ketabahan lah dalam percintaan. Dan juga lagu yang tadi baru saja berlalu, Karang di Lautan Sepi. Lagu ni pula melankolik, menggambarkan kesunyian dan juga kerinduan yang mendalam. Tu karang tu dia menjadi metafora keteguhan hati walaupun berada dalam lautan sepi. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu hiburan kuasa dua kita untuk pagi ini. Dan 8.30 kita nantikan untuk di hari sana sini bersama-sama dengan rakan-rakan di Sandakan FM, Keningau FM dan juga Sabah FM untuk apalagi aktiviti yang diadakan di sekitar daerah, di sekitar negeri Sabah lah. Dan juga untuk anda yang belum respon pagi dan tidak tahu tajuk kita punya pagi ini, respon pagi kita senang je. Pernah kamu tersalah hantar chat ataupun message? Cuba kamu cerita sikit pengalaman kamu. Macam mana kamu cover line tu? Kamu mau chat siapa tapi tak hantar dengan siapa pula? Kalau dialek, malunya aku sudah tersalah hantar chat dengan crushku. Gitu, crush ya. Okey, nanti kamu hantarlah respon kamu di WhatsApp dan juga Facebook Tau FM. Sesen pilihan anda. Okey, lagu hiburan lagi bersama dengan Andi Bernade, Ding Geding. Yang tak bagi.

0: Ya, salam pertemuan edisi hari ini 2 Julai 2026 bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Senakan dan juga Tawau.
1: Yap, kalau di Tawau FM kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
2: Ya, pagi kawan-kawan semuanya. Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM.
1: Betul. Ya,
0: okay.
1: Di Keningau kita ada Aida.
0: Hai Aida.
3: Ya. Selamat pagi semua kawan-kawan.
2: Pagi,
3: selamat
2: pagi Aida.
1: Dan Didi di Sandakan FM.
4: Hai Didi. Selamat pagi. Double E dan juga Aida.
3: Ya, selamat pagi Didi.
1: Okey, untuk pagi ini kita mulakan dari Tawau FM bersama dengan Anne. Silakan Anne.
2: Terima kasih Claire dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian di hari ini. Hanya satu sahaja berkaitan dengan kempen derma darah yang mana hari ini mereka berada di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau, Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau akan berada di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau dari 8.30 pagi baru sahaja bermula ya, sehinggalah 3 petang ini untuk edisi 2 Julai 2026. Satu makluman sahaja dari Tawau FM, saya sembilan anda terus ke Sandakan FM pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan.
4: Baiklah, terima kasih Anne di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu, seperti di Tawau juga satu catatan untuk pagi ini. Di mana pada pukul 8.30 pagi, ketika ini bermula berlangsung program Aspirasi Gemilang Aspirasi Impian Bengkel Pecutan SPM untuk meningkatkan prestasi pendidikan moral bersama-sama unit Sains Sosial PPD Sandakan dan juga pemikir utama Think Tank Pendidikan Moral PPD Sandakan bagi tahun 2026 bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary's Sandakan sehingga pukul 1 tengah hari ini dan diresmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan iaitu Dato' Roslin Dato' Siabong. Dari Sandakan FM kita terus ke Keningau FM bersama dengan Aida di sana. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih Didi. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian bahan diari pagi ini. Okey, yang pertama ini berkenaan dengan kejohanan hoki 12 tahun ke bawah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau 2026 yang sedang berlangsung ketika ini di Stadium Hoki Kompleks Sukan Keningau. Hari ini merupakan hari terakhir penganjuran kejohanan ini dan insyaAllah dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron yang juga merupakan Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap ADUN N44 Patulit. Dan untuk bahan diari kedua dari Keningau FM ini juga ini berkenaan dengan Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Keningau 2026 yang sedang berlangsung juga ketika ini bertempat di Arena Futsal Keningau dan insyaAllah dirasmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Keningau Encik Suhaimi alias Suhaini bin Haji Matsah. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Edwin dan juga Ikhle.
0: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Sabah FM ada dua. Yang pertama, 8 pagi ini ataupun telah pun berlangsung Majlis Anugerah Kecermelangan Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort bagi tahun 2026 dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Rasin Saidin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Dewan Pamusa Beaufort.
1: Yep, okey, itu untuk pukul 8 pagi dan seterusnya juga pukul 8 juga berlangsungnya program menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak iaitu MIPA, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah yang mana dijangka akan merasmikan
0: Yang Berhormat
1: Dato' Julita Majungki, Menteri Kewangan, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna Pekan Baru Metenggung.
0: Okey, dan ada satu lagi tambahan untuk kita kongsikan dalam diary sana sini bagi edisi hari ini.
1: Ini mengenai Majlis Apresiasi Kecemerlangan Sekolah MAX daripada SMK Pekan 2 Kota Belud tahun 2026 yang akan berlangsung di Dewan Jauhari SMK Pekan 2 Kota Belud pada pukul 7 pagi nanti.
0: Oh, sedang berlangsunglah sekarang ini kan? Oh,
1: ya, betul. Pukul 7 sudah.
0: Oh, ya? Hari ini?
1: Betul, hari ini.
0: Okey.
1: 2 Julai.
0: 2 Julai. Okey. Jadi tahniah kepada pelajar yang cemerlang untuk anugerah ataupun majlis apresiasi.
1: Betul.
0: Di Kota Belud. Baik, itu 3 acara yang berlangsung untuk edisi 2 Julai. Terima kasih sahabat-sahabat kita di Tawau, ada Anne, Sandakan, Didi dan juga di Keningau, Aida.
2: Terima kasih kembali.

0: debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Let's play football.

Tak Pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: Anda, waktu sekarang sudah pukul 8.42 minit pagi waktu ini bersama dengan Aisyah Speed dengan lagunya Champion. Salah satu juga lagu tema untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Yang mana ketika ini anda boleh saksikan menerusi siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di Sukan Plus RTM untuk perlawanan pertembungan antara USA dan juga Bosnia and Herzegovina. Okey, sekarang berses secara langsung di Sukan Plus RTM dan juga menerusi RTM Klik. Okey, dan untuk hari ini itu perlawanan yang terakhir lah ya. Tadi 8 pagi Belgium, perlawanan antara Belgium dan juga Senegal pada pukul 4 pagi dengan Belgium. Belgium mendahului dengan 3 mata, 3-2, Belgium 3, Senegal 2, dan juga perlawanan pada 12:30 malam tadi ya, pertembungan antara England dan juga DR Congo dengan keputusan 2-1 England 2, DR Congo 1. Okey, itu untuk perlawanan sepanjang hari ini. Kalau esok pula untuk hari Jumaat, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, hari Jumaat edisi 3 Julai 2026 pada pukul 3 pagi nanti menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik, pertembungan antara Spain dan juga Austria, dan 7 pagi nanti Portugal menentang dengan Croatia di TV OK, dan 11 pagi Switzerland dan juga Algeria di Sukan Plus RTM. Okey, pastinya anda boleh ikuti siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik. Jadi jangan lupa muat turun secara percuma RTM Klik di telefon pintar anda. Okey, selain itu boleh dengarkan Tu FM di mana jualah anda berada. Okey, salam-salam ucapan pagi. Jangan lupa juga anda hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838 dan juga untuk kita punya tajuk pagi ini. Okey, tajuk pagi kita yang mana sudah poster dan naikkan menerusi WhatsApp Tu FM dan juga Facebook Tu FM. Sesuai pilihan anda. Okay, cerita kita pagi ni, pernahkah kamu tersalah hantar chat ataupun message? Daripada Aiman di Taman Ria, Assalamualaikum Kak DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat mentak pagi. Saya Aiman di Taman Ria. Pernahlah juga salah hantar mesej, tapi cepat-cepat saya padam tu mesej. Sampai dia tak padam, sampai dia tak padam mesej, saya cakap tersalah hantar. Aiman tersalah hantar. Lepas tu sampai dia yang padam mesej. Oh, maksudnya dia padam balik kah? Yang kamu padam? Begitu kah tu? Macam mana itu? Saya cakap salah hantar. Nasib dia nak marah. Oh, okey. Terima kasih, Kak. Okey, sama-sama, Aiman. Sam Chromox pula. Pernahlah terutamanya di grup yang selalu hantar. Nak hantar ke grup apa ni? Pernah terutamanya di grup yang selalu salah hantar. Nak hantar ke grup 11. Terhantar di grup 7. Oh, begitu. Sudahlah, salah hantar typo lagi. Contoh makanan jadi majanan. Okey, jangan lambat sarapan di JN. Terima kasih, Sam. Saya sudah sarapan tadi. Nasi kuning. Minta nasi kuning ayam. Tapi terbaginya pula ikan. Tak apalah. Rezeki juga, kan? Okey. 8.45 minit pagi. Waktu ini kita dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini. Berkaitan dengan hoarding disorder, orang yang suka mengumpul barang ni. Kita dengarkan menerusi Ingin Tahu.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
2: Disorder didefinisikan sebagai tingkah laku menimbun barang secara berlebihan kerana merasakan keperluan untuk menyimpannya, sama ada atas sebab sentimental, kebimbangan masa depan atau rasa selamat apabila dikelilingi barang tersebut. Individu yang mengalaminya sering menyimpan surat khabar lama, pakaian rosak, makanan, malah ada yang menimbun haiwan tanpa mampu mengurusnya. Akibatnya ruang kediaman menjadi sempit, tidak teratur dan berisiko menimbulkan bahaya seperti kebakaran atau pencemaran. Kajian menunjukkan prevalence hoarding disorder adalah sekitar 2 hingga 6% populasi, dengan kecenderungan lebih tinggi dalam kalangan warga emas berusia 55 hingga 94 tahun berbanding golongan dewasa muda. Gejala utama termasuk kesukaran membuang barang, rasa cemas apabila dipaksa berpisah dengan barang, pengumpulan berlebihan sehingga ruang rumah tidak dapat digunakan, serta konflik dengan ahli keluarga yang cuba membantu. Pesakit juga sering menunjukkan masalah membuat keputusan, penangguhan dan kecenderungan perfeksionism. Dari segi punca, faktor genetik, sejarah keluarga, pengalaman hidup yang traumatik seperti kehilangan orang tersayang atau harta benda, serta kaitan dengan gangguan mental lain seperti kemurungan dan OCD, dikenal pasti sebagai penyumbang. Diagnosis hoarding disorder biasanya dibuat oleh pakar kesihatan mental melalui penilaian psikologi dan pemerhatian keadaan rumah pesakit berdasarkan kriteria DSM-5. Rawatan pula melibatkan terapi tingkah laku kognitif CBT yang membantu pesakit mengubah kepercayaan serta tabiat menimbun di samping meningkatkan kemahiran membuat keputusan dan pengurusan. Dalam kes tertentu, ubat antidepresan seperti SSRI digunakan jika pesakit turut mengalami gangguan kemurungan atau kebimbangan. Komplikasi hoarding disorder termasuk risiko kecederaan akibat timbunan barang, pengasingan sosial, penurunan produktiviti kerja serta masalah kesihatan akibat persekitaran yang tidak bersih. Walaupun tiada kaedah pencegahan khusus, pengesanan awal dan rawatan gangguan mental berkaitan boleh mengurangkan risiko. Oleh itu, hoarding disorder bukan sekadar masalah kebiasaan menyimpan barang, tetapi suatu gangguan psikologi yang memerlukan intervensi profesional untuk meningkatkan kualiti hidup pesakit.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7

Ya, rata pagi tu FM pilihan anda, lagu hiburan tadi bersama dengan Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. 8.57 minit pagi waktu ini. 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi. Okey, apa yang perlu anda ketahui, benda penting yang perlu anda ketahui bermula 1 Julai kemarin lah ya. Yang mana pasport Malaysia berwajah baru, pasport Malaysia antarabangsa dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat. Dan mekanisme, selain itu mekanisme baharu diesel bersubsidi Budi Mandani, individu layak boleh membeli diesel pada harga subsidi RM2.10 seliter tertakluk kepada syarat dan juga kuota yang ditetapkan. Dan voucher buku Mandani ya, 2.2 juta pelajar terima manfaat voucher buku Mandani bernilai RM100 dan pemansuhan charge RM1 antara bank. Pengguna kad debit tempatan tidak lagi dikenakan charge RM1 apabila mengeluarkan wang di ATM ataupun Smart Recycle Machine SRM. Dan juga selain itu, penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP, pembayaran caruman di kaunter fizikal dihentikan. Pembayaran caruman perlu dibuat melalui saluran digital seperti iAccount ataupun ejen yang dilantik. Itulah beberapa perkara penting yang perlu anda ketahui bermula 1 Julai. Ini antara yang diperbaharui lah ya. Okey, 9 pagi nanti nantikan berita utama 9 pagi. Terus setia bersama kami menerusi Tau FM, sesen pilihan anda.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: ンタバギー、
1: レンタバギー、
2: menceriakan hari-harimu,
3: menceriakan hari-harimu
2: dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM,
3: stesen pilihan anda.
4: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pak.

0: Darren tak bagi tahu FM pilihan anda. Lagu hiburan tadi bersama dengan Ekspedisi dengan lagunya Lagu Dari Aku. 9.24 minit pagi waktu ini. 9.30 kita nantikan untuk Bisik Celebrity. Okey rakan-rakan yang sudah hantarkan respon, terima kasih. Kita punya tajuk pagi ni, respon pagi. Pernah tersalah hantar message atau chat? Cuba kamu cerita sikit. Macam manalah tu kamu cover line? Kamu sebenarnya mau hantar kepada siapa? Tapi terhantar dengan si dia. Okey, nanti kamu respon. Ada sudah yang respon di WhatsApp kita daripada Mat Mikian, bacakan. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Ini respon ini salam paginya saja ya. Mat Mikian dari Taman Semarak. Selamat pagi buat semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua berada di bawah lindungan Yang Maha Esa. Buat DJ, selamat berkonti. Terima kasih. Daripada ini daripada siapa lagi ni kita ada? Cik Din. Okey, kita dengarkan dialeknya daripada Cik Din untuk pagi ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidung. Miwano dako salanga ngatot wicet maya dedanganku. Sekian, terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan urusan DJ.
0: Terima kasih Cik Din. Okey, Kak Aminah Badrun pula. Salam DJ. Waalaikumsalam Kak Aminah. Saya mau berdialek dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan Bolongan. Okey, dialek Tidungnya Miwano dako tersalah sencet maya de anu sedunganku. Kalau dialek Bolongan pula, nyadopna aku tersalah sencet mengka anu kedempek. Terima kasih DJN. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Tau FM pilihan anda, pilihan ramai bais kondongan. Kondangan. Gitu. Terima kasih Kak Mina. Kalau begini dihantarkan cik begini ni, Ayan boleh baca. Jadi kita tahu juga kan. Terus cepat ingat. Terima kasih Kak Mina. Salim Isa pula dari Tomakola Dato. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Sihat and sini. Salam rentak pagi buat semua yang sedang bekerja. Maximus, Arbin, Markus, Kemar, Hussein, Imadi, Gaga, Lani, Rafael, Kano, Salasaini dan N. Happy Conti. Have a nice day. Terima kasih. Okey, kita tengok pula di Facebook kalau ada rakan-rakan yang respon menerusi poster kita yang sudah N mod naik di Facebook rasmi Tau FM. Saya sempat pilihan anda. Kita ada daripada siapa ni? Kita tengok dulu respon pagi yang ada ke kawan kita yang respon pagi. Belum ada. Okey, kenapa? Nanti kita akan bacakan kalau ada lagi yang mau respon menerusi WhatsApp Tawau FM. Terima kasih juga rakan-rakan yang baru bersama N menerusi TikTok Tawau FM. Boleh singgah masuk, tap-tap like dan share juga. Kongsikan respon anda pun boleh. Lagu dulu bersama dengan Titi Kamal dan juga Anji, Resah Tanpamu. Di Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik selebriti.
3: Kita bawakan menerusi Bisik Celebrity 9.32 minit pagi waktu ini. Ini seorang pelakon dan satu berita baiklah dikongsikan daripada beliau, yang mana pelakon Nat Zainal yang berusia 36 tahun selamat melahirkan bayi lelaki pada pukul 9.41 kemarinnya, 1 Julai 2026. Tahniahlah untuk Nat Zainal dan juga suaminya. Jadi berita gembira itu dikongsikan oleh suaminya yang juga pelakon, Ungku Ismail Aziz, menerusi hantaran di Instagram mereka lah kemarinnya, dan menerusi hantaran tersebut, keadaan isteri tercinta dan anaknya berada dalam keadaan yang baik dan juga sihat. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, isteri saya selamat melahirkan anak kami pada 9.45 pagi tadi. Ibu dan bayi dalam keadaan yang sihat dan juga comel. Alhamdulillah. Itulah dalam caption dari hantaran tersebut ya. Dan juga Ungku Ismail juga turut menitipkan ungkapan penghargaan kepada semua pihak yang tidak putus-putus mendoakan kesejahteraan keluarga kecil mereka ini. Terima kasih kepada semua atas ucapan dan juga idiah doa yang baik. It's a boy, katanya, bayi lelaki. Dan terdahulu Nat berkahwin kali kedua dengan Ungku Ismail pada 23 Januari 2023, dan mereka dikurniakan seorang anak lelaki iaitu Ungku Indra Putra Indra Putih Al-Majid. Unik nama Ungku Indra Putih Al-Majid. Ini anak pertama mereka lah ya. Dan sebelum ini juga nak dikurniakan, iaitu anak Fahad Ibrahim 10 tahun. Nah, ini yang sebelumnya lagi. Budi Kalsum 5 tahun menerusi perkahwinan terdahulu. Dan selepas itu baru ada Ungku Indra Putih Al-Majid. Dan ada sudah adik mereka yang baru ni, baby boy. Itulah, semoga dipermudahkanlah dan selamat berpantanglah untuk Nat Zainal. Kita ucapkan selamat bersalin anak lelakinya kemarin ya. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan, bayi membesar dalam keadaan yang baik, menjadi anak yang soleh, sihat sejahtera. Kita ucapkan untuk Nat Zainal dan juga suami dan keluarganya. Okey, itulah kita bawakan menerusi Bisik Celebrity. Ini dia lagu comel si Pipi Merah menerusi Bisik Celebrity.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: pagi, Isnin hingga Jumaat.
1: Ya, Rentang Pagi Tahu FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 9.44 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama and menerusi Rentang Pagi kita. Okey? Dan juga lagu-lagu hiburan menerusi Rentang Pagi sehinggalah 11 pagi. 10 pagi nanti kita akan masuk sudah di jam yang terakhir, 10 hingga 11 pagi untuk mendengarkan lagu Back to Back. Ha. Baik, Piala Dunia FIFA 2026 kali ini penuh dengan drama dan juga banyaklah yang menariknya ya. Pusingan kalah mati Piala Dunia FIFA kali ini memang penuh drama. Antara kambing yang paling mencuri perhatian antaranya Brazil bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Jepun 2-1. Maghribi pula tertinggal sebelum menyamakan kedudukan pada masa kecederaan, kemudian menang ke atas Belanda menerusi penalti. England pula bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan DR Congo 2-1. Dan Belgium pula melakukan antara comeback paling gila lah ya, apabila bangkit daripada ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2. Jadi bila kita tengok kan semua perkara ni, kita belajar satu perkara. Jatuh tu okey. Ketinggalan itu tidak apa. It's okay. Tersilap langkah tu pun okey juga. Permulaan yang tidak baik itu pun okey. Sebab dalam hidup ni, yang menentukan pengakhiran bukan semata-mata bagaimana kita bermula, tetapi bagaimana kita bertindak selepas jatuh. Ini ada pasukan yang ketinggalan tapi tidak panik. Ada yang terus percaya, ada yang terus berjuang walaupun masa semakin suntuk kan. Ada yang tidak berhenti walaupun orang lain sudah rasa semuanya selesai, tapi akhirnya mereka ubah keputusan permainan. Begitulah juga dalam kehidupan kita. Bukan semua orang akan sentiasa di depan kan. Ada masa kita di bawah, kita terjatuh, kita tercicir. Ada masa kita rasa game ni sudah hampir tamat. Ada masa juga kita rasa orang lain jauh ke depan daripada kita, jauh lebih meninggalkan kita di belakang ni. Tapi selagi belum habis, selagi tu juga masih ada ruang untuk kita bangkit. Kalau kita jatuh, tak mengapa. Kita rehat sekejap, jangan berhenti. Rehat boleh, berehat boleh, berhenti jangan. Rehat dulu, susun semula nafas, kumpul semula tenaga, lepas tu kita bangkit semula, bangun semula. Kadang-kadang kemenangan paling manis ni bukan milik orang yang bermula dengan hebat sebenarnya, tetapi milik orang yang tidak putus asa untuk bangkit. Jadi kalau hari ni kamu rasa kamu sedang ketinggalan dalam hidup, kena ingat, comeback is always possible. Nantikan comebackku, gitu. Okey, jadi begitulah kena jalani kehidupan dengan hati yang tenang dan nikmati proses tu. Itu paling penting ya. Kita nikmati proses tu, kita jalani kehidupan kita dengan apa yang kita ada sekarang, dengan apa yang kita boleh syukuri kan. Itulah, selagi kita ada masa, selagi itu juga kita kena luangkan juga lah dengan orang tersayang. Kena juga sayang juga diri sendiri, paling penting. Itu dikongsikan daripada Public Health Malaysia. 9.47 minit pagi waktu ini. Terima kasih rakan di WhatsApp tu FM, Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam Makcik Suri. Selamat bertugas. Sudah sarapan ke tu? Sudah sarapan nasi kuning. Nasi kuning ikan katanya. Terima kasih N. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Makcik Suri. Itu daripada rakan kita di WhatsApp Tau FM. Baik, satu makluman yang nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan Kolej Vokasional Tawau akan mengelola pertandingan KV Skills peringkat Zon Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, dan pertandingan ini akan diadakan pada 6 Julai hingga 8 Julai dari hari Isnin hingga hari Rabu, bermula 7 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Kolej Vokasional Tawau, Kolej Vokasional Kudat dan juga Kolej Vokasional Likas. Ini untuk pertandingan lah ya, KV Skill Zon Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026. Hari Isnin adalah untuk hari pendaftaran dan juga majlis pembukaan. Ada taklimat pertandingan setiap bidang dan juga test run mesin dan juga peralatan. Dan hari kedua pula, hari Selasa 7 Julai, pendaftaran pertandingan berlangsung dan juga sesi penghakiman dan housekeeping. Dan hari terakhir, hari Rabu 8 Julai, pertandingan berlangsung juga sesi penghakiman pengurusan housekeeping dan juga majlis perasmian penutupan. Ini antara aktiviti lah yang sudah pun disusun atur untuk pertandingan KV Skills Zon Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuannya. Diadakan pada 6 Julai hingga 8 Julai, hari Isnin sehinggalah hari Rabu. Seawal 7 pagi hingga 5 petang di Kolej Vokasional Tawau. Ada 3 lokasi, di Kolej Vokasional Kudat dan juga Kolej Vokasional Likas. Baik, kita teruskan lagi, Ibrah, menerusi Rentak Pagi. Hakim Rusli dan Aman Ra, Jatuh Bangun.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda, aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri dari Politeknik Kota Kinabalu. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.

0: Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi Rentak Pagi pun edisi Khamis 2 Julai 2026. Untuk hari ini sampai di sini saja. Selepas ini masuk di jam yang terakhir, kita ada Seindah Kata Secantik Bahasa, ada Tak Tahu Tanyalah Mr. B, ada juga Ayuk ke Dapur dan juga Nur Sakina 10.30 pagi nanti. Okey, nantikan semuanya menerusi jam yang terakhir di Rentak Pagi kita. Selepas itu akan bersama dengan rakan-rakan pula untuk Shot Layan dan juga Ritma Petang, lagi hiburan sehinggalah 7 malam. Dan tugasan N pun sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah hantarkan salam-salam pagi, yang sudah respon juga, yang hantarkan dialek menerusi WhatsApp dan juga Facebook, dan juga untuk anda yang sudah bersama-sama N juga menerusi TikTok Tau FM tadi, yang bersiar secara langsung di TikTok dan juga di Facebook. Terima kasih untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini, lagu-lagu hiburan lagi menemani anda sampailah 7 malam. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada gula adalah semut, yang bermaksud ramai orang berkumpul di tempat yang banyak keuntungan dan rezeki. Ramai orang bertumpu di Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Bak kata pepatah, ada gula adalah semut. Ada gula adalah semut.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man. Alhamdulillah lah kan Man.
3: Apa?
2: Sejak kebelakangan ni kan Man, kita tengok dunia hiburan kita lah.
3: Kan? Macam ada satu vibe-vibe positif bah.
2: Ya betul. Banyak kan? Artis-artis wanita kita, bukan jauh wanita, lelaki pun kan, yang telah berubah kan. Kalau dulu-dulu mungkin orang seksi kan. Sekarang ni bertudung labu kan.
3: Macam ada sikit anulah rasa ingin.
2: Memang ada hijrah. Perubahan lah. Ada hijrah-penghijrahan lah.
3: Kadang-kadang kalau kita tengok macam orang punya media sosial pun, ada setengah-setengah artis yang berubah ni. Orang akan padam orang punya gambar yang
2: Kan. Jadi itulah kan, bila melihat baliklah pada masa lalu mereka kan, yang berseksi-seksi kan. Jadi macam mana tu? Adakah dosa tu
3: berterusan
2: berkekalan walaupun dia sudah bertaubat? Macam mana ni Mr. B?
4: Okey, insya-Allah. Di antara syarat taubat ni, salah satunya bukan saja rasa menyesal, tetapi cuba untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama. Maksudnya taubat tu dia kena dihadirkan dengan perasaan taubat yang sesungguh-sungguhnya, ataupun istilahnya taubat nasuha. Bukan taubat, ya taubat betul-betul dia nak mau kan. Dia cuba untuk
2: menyesali.
4: Dia cuba untuk, dia sudah ada usaha untuk memadamkan masa jahiliahnya lah,
2: sama ada di
4: media sosial dan sebagainya. Dan itulah dia punya kapasiti sebagai seorang manusia, kan. Dan kita kena berprasangka yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sifat Allah ni, Allah Maha Penerima Taubat atau Penerima Tawab, dan Allah ini Ghafur, sifatnya Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Walaupun di luar kita punya batasan ingatan kan, Allah Subhanahu Wa Taala ni sifatnya dia apabila kita minta ampun dengan Allah, kita punya sifat sebagai manusia, Allah akan ampunkan dosa-dosa. Kita kena ada sifat raja mengharap bahawa Allah ampunkan dosa-dosa kita. Selebihnya yang kita masa jahiliah kita serahkan selebihnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekarang kita sudah berada titik hijrah.
3: Betul.
4: Kan titik hijrah, macam mana kisah seorang yang pembunuh 100 orang tu kan, hanya dengan satu kebaikan Allah terima. Ini kan pula kita sudah move on dan move on ke hadapan kan. Tapi memang kisah ni ada saya baca di akun, saya nampak di TikTok bah, di Indonesia. Kan sebelum dia pelakon, dia betul-betul menangis, dia macam menyesal dengan apa yang dia sudah lakukan. Sebab kadang-kadang ada hak yang kita tak boleh buang, contoh macam hak tayangan kan.
2: Betul.
4: Suruh ni dia bertudung, tak bertudung. Jadi itu dia tak boleh
2: betul.
4: Buat. Jadi dia hanya tawakal dengan Allah, mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Cukup cakap itu. Dengarkan Tawa FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Runut Bunyi, drama atau filem.

0: Hex Hits and Arabanza.
1: FM sebagai stesen pilihan anda.
2: This is your radio. Your station.
1: Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur.
2: Assalamualaikum Azam.
3: Waalaikumsalam Wan.
2: Azam.
3: Ya. Ya, saya suka pink. Nak tahulah, dia usia semakin meningkat. Itu bukan lanjut ya. Dia semakin.
2: Itulah orang kata. Bila kita di umur semakin.
3: Sesuatu yang kita tak suka, tiba-tiba kita suka kan.
2: Betul-betul.
3: Kalau dulu saya memang penggemar putih.
2: Sekarang kurang.
3: Sekarang ni masih lagi putih. Dan anak-anak saya pun saya didik dengan putih. Sebab saya lagi suka melihat putih ni. Sebab putih ni bersih. Okay. Jadi macam putih ni akan menyerlahkan lagi. Gitu.
2: Resepi hari ini berwarna hitam. Akan dikongsikan oleh Era Saipura hari ini.
3: Iya. Yeah.
2: Putih tetapi hitam kan?
3: Iya. Yeah.
2: Dia resepi ini mengandungi coklat.
3: Oh, coklat. Oh, jadi hari ini kita nak masak ayam, kita nak masak ikan ya, kita nak masak nasi. Tapi kita hari ini kita masak kek ya.
2: Okey.
3: Kek
2: coklat moist.
3: Wow, moist. Memang saya suka kalau moist-moist ni. Hai. Jadi kita belajarlah sama-sama ya, Wan. Bersama dengan Saifura.
2: Resepinya kek coklat.
3: Silakan.
4: Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi Era Saifura dalam rancangan. Ayo ke dapur. Lagi satu resepi ingin saya kongsikan ialah kek coklat moist. Memang sangat-sangat moist, lembut, cair di mulut. Bahan-bahannya 3 biji telur, 1 cawan serbuk koko, 1 cawan minyak, 3/4 cawan susu pekat, 1 cawan susu cair, 1 cawan gula. Semua bahan ni kita blend. Blend tak payah beri yang sangat. Agak-agak dah sebati, bolehlah stop. Okey. Ini untuk bahan basah. Bahan kering pula, 1/4 cawan tepung gandum, 1 sudu besar rata baking powder, 1 sudu besar rata soda bikarbonat. Bahan ni kita ayak. Setel semua, campur bahan basah dan kering. Kacau-kacau sampai sebati. Loyang, kita sapu minyak atau margarin. Kukus 45 minit atau sampai masak. Kalau mau tahu masak, kita cucuk lidi. Kalau tak melekat sudah, maksudnya masaklah sudah tu. Okey, bolehlah angkat, sejukkan, bolehlah makan. Siap. Selamat mencuba. Bye-bye.
3: Sedapnya.
2: Memang Azad terliur tadi.
3: Lembab-lembab basah gitu kan keknya. Saya suka kalau kek begini. Saya tak suka yang kering one. Saya suka yang basah-basah. Ya. Coklat ni pun itulah kan. Memang sedap lah. Kan, what suka yang makan coklat?
2: Dia coklat strawberry. Saya memang peminat strawberry.
3: Oh, peminat strawberry. Patutlah macam strawberry yeah. Kan. Okeylah, saya suka juga coklat. Tapi bukan selalu. Sebab kadang-kadang muak. Dia macam cheese. Kan, apapun kadang-kadang. Dan yalah, kek ni juga manis kan.
2: Sekali-sekala bolehlah kan.
3: Betul-betul-betul. Betul. Jadi anda sudah pandai masak. Sudah tahu macam mana cara menghasilkannya. Jadi kita ucapkan terima kasih. Silakan kepada Era Saifura yang berkongsikan
2: resepi kek coklat moist.
3: Ya.
2: Dan kita akan bersama lagi Era Saifura esok untuk resepi yang terakhir.
3: Esok hari yang terakhir ya. Esok masak apa lagi? Masak kuih?
2: Esok kita masak makanan berat.
3: Makanan berat? Apa tu ya?
2: Bermula dengan huruf F.
3: N. Okeylah. Kita bersama dengan Era esok untuk hari terakhir dengan resepinya esok yang akan dikongsikan. Jadi berakhir untuk hari ini.
2: Sampai jumpa lagi untuk episod yang terakhir. Ayo ke dapur siapa hari ini
3: bersama Era Saifura esok ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Selamat mencuba.
0: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak berhubungan dengan rakan-rakan sekelas dulu, ataupun rakan-rakan yang pernah bersama kita dulu di tempat kerja, atau mungkin ada juga antara anda yang sudah lama tidak berhubungan dengan ibu bapa ataupun keluarga anda. It's
0: about that time, y'all. Untuk itu, ambillah masa untuk hubungi mereka, bukan apabila perlu sahaja.
1: Teruskan berhubung bersama-sama dengan rakan, keluarga atau ibu bapa anda.
0: Tau FM, kami peduli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini diampunkan dosa-dosa kita, apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan berhasil, dan Allah redha dengan kita. Anak-anak kita mudah kita didik, mudah kita bentuk, dan mereka sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Amin ya rabbal alamin. Saya share sikit sahabat pendengar sekalian pada pagi ini tentang kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman. Tertarik saya bila saya membaca tadabbur tentang kisah Ratu Balqis dengan Nabi Sulaiman. Ada satu babak dalam kisah Ratu Balqis ni yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran kepada kita, di mana Allah menceritakan bahawa setelah Balqis ini dijemput oleh Nabi Sulaiman untuk sampai ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam, dia kemudiannya dijemput masuk ya ke dalam istana yang lantainya diperbuat daripada kaca yang sangat jernih. Lantainya dibuat daripada kaca yang sangat jernih. Allah berfirman, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana itu. Maka apabila dia melihatnya, dia menyangkanya sebagai kolam air, lalu dia menyingsing kainnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah sebuah istana yang diperbuat daripada kaca yang licin. Suratul Namli ayat 44. Suratul Namlu ayat 44. Balqis ini sahabat pendengar sekalian, dia bukan orang biasa-biasa. Dia seorang ratu, seorang pemimpin sebuah kerajaan yang besar, seorang yang bijak, berpengalaman, mahir membuat keputusan politik. Tetapi mata beliau tetap tertipu dan terpedaya. Dia melihat lantai, dia nampak air. Hakikatnya bukan air. Ia hanyalah satu ilusi. Dan saya rasa Allah tidak memasukkan babak ini ke dalam Al-Quran tanpa sebab, sahabat pendengar sekalian. Kerana itu adalah kisah kita sebenarnya, kisah manusia. Berapa banyak perkara yang kita sangka benar, rupanya hanya ilusi. Kita sangka ramai pengikut, ya, ramai follower. Dalam istilah sekarang, ramai follower, ramai pengikut bermakna seseorang itu benar. Kita sangka sesuatu yang viral tu adalah betul. Kita sangka orang yang kelihatan bahagia tu pasti benar-benar bahagia. Kita nampak di media sosial ya, gambar yang dimuat naik, kemudian kita sangka, oh mereka amat bahagia contohnya. Kita sangka orang yang kaya pasti tenang. Kita sangka orang yang berjaya pasti tak ada masalah. Tetapi hakikatnya kita hanya melihat permukaan ya. Sama seperti Balqis yang hanya melihat apa yang ada di hadapan matanya. Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Media sosial contohnya, antara contoh yang paling jelas lah, macam saya sebutkan tadi, kita melihat gambar, kita melihat video, kita melihat kehidupan orang lain, sehingga kita rasa, oh akulah yang tak bahagia, orang lain lebih bahagia, lalu kurang rasa syukur kita, sehingga kita membuat kesimpulan bahawa dia mesti bahagia, dia mesti tenang, dia mesti lebih berjaya daripada aku contohnya. Sedangkan kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik gambar tersebut. Kita hanya melihat yang di hadapan mata kita sahaja. Umpama Ratu Balqis yang melihat lantai kaca tapi menyangka ianya adalah air. Yang lebih menarik sahabat pendengar sekalian, selepas ilusi itu terbongkar, apa Balqis sebut? Balqis kata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam ayat yang sama, surat An-Naml ayat 44. Subhanallah, saat dia menyedari bahawa lantai itu bukan air, dia juga mula menyedari bahawa selama ini ada perkara lain dalam hidupnya yang disangkanya benar. Tetapi sebenarnya salah. Dia menyangka matahari layak disembah, rupanya tidak. Dia menyangka kekuasaan adalah kemuncak kejayaan bagi dia.

0: Rupanya bukan. Dia menyangka kerajaannya paling hebat. Rupanya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih hebat. Jadi di sini hidayah bermula apabila ilusi itu mula pecah. Ilusi itu dipecahkan, maka datanglah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu mula sedar, apa yang aku kejar selama hari ini mungkin bukan perkara yang paling penting. Apa yang aku kagumi selama ini mungkin tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang aku takutkan selama hari ini mungkin sebenarnya tidak sebesar yang aku sangkakan. Kadang-kadang kita ada masalah, kita sangka masalah kita teramat besar, sahabat pendengar sekalian. Sebaliknya, Allah itu maha besar. Antara doa yang paling penting dalam kehidupan kita sebenarnya, ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran sebagai kebenaran dan berikanlah aku kekuatan untuk mengikutinya. Selalu kita baca ni ayat ni dalam selepas kita solat. Dan tunjukkan aku kebatilan sebagai kebatilan dan berikanlah aku kekuatan untuk menjauhinya. Kerana kita semua nampak seperti kerana tidak semua yang kita nampak seperti air itu adalah benar-benar air. Kadang-kadang ianya hanyalah lantai yang sedang menguji cara kita melihat dunia. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insya-Allah dalam surat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.

0: menceriakan hari-harimu. Menceriakan hari-harimu dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM, stesen pilihan anda. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

Kini, siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery. Tower.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Okey, panas-panas lah. Waktu sekarang pukul 11.05 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Top FM. Saya sebenarnya anda. Kalau tadi saya dengan rakan saya DJ N sejak awal pagi tadi, pukul 6 pagi. Dan dari sekarang saya pukul 3 petang. Seperti biasa di petang di pagi Khamis ni, saya Tamrin Jamil akan terus menemani suara pendengar untuk anda. Berusi short layan untuk ini edisi edisi Khamis kita ya. Edisi Khamis kita 2 Julai 2026. Ya, 2 Julai 2026 bersama 16 Muharram 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya gembira, semuanya ceria, semuanya bahagia hari ini. Dan bagi saudara yang ketika sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaiknya dan pasti akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk organisasi kita ya, dan untuk negara kita ya. Okey, apapun sepanjang saya menemani anda 4 jam ini, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahu, dan pastinya perkembangan bola sepak Piala Dunia dan FIFA 2026 yang tengah rancak ketika ini masuk ke 16 pasukan terbaik yang akan berentap ya.

Jangan baik. Jadi bagaimana dengan pasukan dan pilihan saudara? Ada yang kecundang, ada yang telah berjaya. Apapun itulah pertandingan bola sepak FIFA 2026 yang tengah berlangsung ketika ini. Baik, terus setia bersama kami di Tawar FM, sesi pelan dan musi syok layan untuk hari ini.

0: bersyukur dan bersikap positif
1: bersama geng Syok Layan.
0: 11 pagi hingga 3 petang.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, Piala Dunia FIFA 2026 ya, yang kita sedang berlangsung dan ada perkembangan terkini sahaja di mana Amerika Syarikat marah ke pusingan 16 terakhir bagi Piala Dunia selepas menewaskan Bosnia dan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di Stadion San Francisco Bay Area sebentar tadi. Dan mesti tendangan Fulorin Balogun membuka cerikan kuat Amerika Syarikat pada minit ke-45 sebelum dinaikkan dekat merah pada minit ke-64 kerana meminjak kaki pemain lawan dia, ya. Dan saudara, Malik Tillman memastikan kemenangan buat Amerika Syarikat dengan jaringan pada minit ke-84 dan mereka akan bertemu dengan Belgium pada pusingan 16 akhir bagi Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Itu dia perkembangan terkini, 16 pasukan terbaik yang akan berentap sebelum dengan Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Baik, terus setiap bersama kami di FM stesen pilihan anda.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Semoga anda timbul lagu bersemangat dan berapa sudah emosi. Zon kesedaran untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tawa FM. Sesi pilihan anda. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Gagoges pagi ini. Kali ini kita akan mempelajari, kita akan berkongsi dengan bagaimana kita merawat rambut yang berminyak pagi ini. Bersama dengan Gagoges, berusi Formula Gagoges pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Lihat rambutku
2: sangat berminyak kan?
3: Kenapa berapa kebelakangan ni berminyak betul rambutku? Macam senang betul kotoran melekat bah.
2: Salah satunya mungkin Bulat kurang cuci rambut betul-betul. Satu juga dari pemakanan. Kan kadang-kadang kalau kita makan benda yang berminyak atau makan itu tak ngap, minyak di kepala tu berkumpul. Nah, kenalah sampai di rambut-rambut tu kan.
3: Iya tu sampai pukul 5 umur sudah.
2: Nampak sudah ni Bulat. Aduh, tak apalah.
3: Apa lagi?
2: Kita gunakan apa lagi? Ini senang je caranya. Kita gunakan lemon.
3: Wow, lemon.
2: Lemon, sebab lemon ni dia banyak vitamin, dia banyak mineral yang boleh meningkatkan kesihatan rambut. Dia juga sama juga ba, macam cuka apple.
3: Oh, cuka apple macam yang ada dashboard Kak Gorgeous tu.
2: Iya, dia kan bersifat asam. Dia membantu menyeimbangkan pH pada kulit kepala tu dan mengawal juga pengeluaran minyak. Caranya, Bulan ambil 2 biji lemon ke dalam 2 cawan air.
3: Okey, campur sama air lah.
2: Iya, okay, kita lepas campur tu perahannya tu ya. Kita tambah 3 sudu teh madu. Baru kita campur semua, mix-mixkan dia. Baru kita sapu di kulit kepala. Kita massage, urut pelan-pelan selama beberapa minit lah. Kita biar sekejap 5 minit. Baru kita bilas dengan air suam.
3: Cuci, selak letak di kepala 5 minit. Urut-urut. Lepas tu biar 5 minit. Lepas bilas air suam.
2: Senang kan?
3: Yeah.
2: Kena rajin buat kalau boleh 3 kali seminggu supaya hasilnya pun cepat.
4: Nak sihat?
5: Dengarkan
4: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
5: Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita. Mesti Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM, stesen mana anda. Baik, untuk anda yang menanti lagu Hindustan bagi, jom berikan lagu ini.

Okey, semoga anda tiba dengan lagu tadi. Baik, terima kasih untuk yang terus mengatakan ucapan musi Laman Facebook atau FM pagi. Terima kasih untuk Zila, Novila, Ezora, Octavia. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi dan happy lunch pada Mami Jun. Sayang happy lunch dia beruntung Om Hawun. Happy lunch kata dia buat semua rakan cik Tau FM, stesen Vianlanda serta dia semua kru Tau FM. Happy lunch semuanya lah, dan jaga kesihatan cik selalu buat dia bertugas. Terima kasih untuk Zilan, Novila, Ezora, Octavia. Okay.

0: Okey, semoga ada timbul lagu Aku Ikhlas Melepaskanmu, lagu bersemangat daripada Shandy Bagalah, menghiburkan pendengar-pendengar kita pagi ini. Baik, untuk sekarang pukul 11.50 menit pagi. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Stesen dan Belanda. Dan berikut setelah saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini. Waktu solat untuk bagi saudara yang tinggal di kawasan Al-Datu, sila bukan Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku, bahagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengan jam masuknya solat padu Zohor hari ini tepat pukul 12 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.38 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.24 minit petang. Waktu isyak pukul 7.39 minit malam. Sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.48 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Barat Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.16 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.41 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.26 minit petang. Waktu isyak pukul 7.41 minit malam. Sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.48 hari pagi. Dan tadi saya sudah jadual waktu solat untuk hari ini yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shock Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai

kesibukan dan keberatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawar FM, show menikmatinya.

专辑baik waktu sekarang pukul 12.02 minit tengah hari untuk anda yang menanti lagu-lagu rock terus bersama kami sehingga pukul 2 sekarang petang. Dan anda juga boleh hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838 dan juga ucapan anda ke laman Facebook Tau FM

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rancangan sirah. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, adapun sirah kita pada hari ini berkisar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, penentangan orang-orang Quraisy dan pengikut-pengikutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah sungguh hebat sekali. Di kota Makkah ketika itu agak cemas sekali. Walau bagaimanapun, golongan muslimin yang turut bertambah tidak mundur sedikit pun dengan pendirian mereka. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib merupakan satu-satu pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah beberapa kali berjaya melindungi Nabi daripada perbuatan kasar dan keji kaum Quraisy. Walaupun beliau sendiri belum beriman, beliau terus membela Nabi, apatah lagi pengaruhnya sangat besar di kota Makkah. Satu hari beberapa orang ternama Quraisy datang menemui Abu Thalib, yaitu bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diiringi oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan beberapa orang lagi. Wahai Abu Thalib, anak saudaramu telah mencerca Tuhan kami dan merendahkan agama serta memperbodohkan pikiran kami. Muhammad mengatakan nenek moyang kami sesat, karena itu kami berharap engkau dapat menghentikan tindakannya atau engkau biarkan kami bertindak ke atasnya. Engkau dan kami bersama dalam kelainan pendapat dengan Muhammad, maka kami kira sudah cukup engkau saja menghadapinya. Demikian kata mereka kepada Abu Thalib. Dengan tenang dan lembut, bapak saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib menjawab saranan mereka itu, sehingga mereka pulang dengan harapan dan mengira Muhammad sudah tentu akan menghentikan gerakannya atau dakwahnya. Tetapi harapan mereka hampa kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawan baginda masih meneruskan dakwah, yakni mengembangkan Islam, menyatakan yang hak dan menolak yang batil. Maka bertambah-tambahlah kemarahan kaum Quraisy. Mereka terasa dipermain-mainkan dan kerana itu sekali lagi mereka menemui Abu Thalib. Pertemuan kali ini penuh dengan kata-kata ancaman. Kata-kata ancaman tersebut kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

Baik, waktu sekarang pukul 12.29 minit tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di Top FM, stesen pelan anda. Terus bersama kami melalui lagu-lagu rock bersama dengan kumpulan Waze. Melalui lagu Warka Untuk Kekasih. Semuanya untuk anda di Top FM, stesen pelan anda.

Okey, selamat hari untuk Sam Kramok. Macam biasa di Batu Dua yang sudah ni katanya di bengkel. Katanya salam buat semua rakan-rakan geng-geng bengkel dan juga keluarga Sam, walaupun dia di mana saja berada. Dengan ucapan cerai-cerai selalu dan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Sam Kramok di bengkel Batu Dua Sadani.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa,

lagi semoga ada tiba lagu bersama daripada kumpulan Teja Kau Yang Tak Mengerti. Mungkin kita tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 12.46 minit tengah hari. Selamat hari untuk Nisha Alisha. Katanya salam Syulayan dan janji rock ini buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Lain tu Tau FM katanya mantap bertemankan DJ bertugas untuk tengah hari ini. Baik, terus berhibur bersama dengan kumpulan Mega. Berusir lagu pasti terus menghiburkan pendengar-pendengar kita tengah hari ini.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Wah, wah, wah, wah. Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni. Baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dan solat ke sayang.
1: Bereslah, Kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
0: Oh, kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
4: Baik, terus bersama dengan Kumpulan Medisin melalui lagu 3 dan saat ini 12.53 berita tengah hari. Satu tengah hari setelah ikuti utama satu dari Pusat Berita Radio akan sempuri Kota Bilidia.

Okey, sebab ada timbul lagu sebab ada Medicine versi lagu 3 dan saat ini lagu ciptaan kumpulan Medicine sendiri dan lirik itu oleh Azida NS. Lagu tadi saya pilih versi lagu album daripada album Titian yang diterbitkan pada tahun 1988. Baik, terus memang bersama dengan Rahmat Ekamatra versi lagu

0: proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: Will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana.

0: Kan. Langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
1: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadhil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
2: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Dato' Fahmi Fadhil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Stulang Bun Seng Heng.
3: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
4: Saya mohon ya kepada semua pengundi pundi ya, khususnya di N44 Larkin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan Kerajaan Persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
5: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi sepakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Telmon dan satu lagi gol Telmon menerusi menerusi sepakan penalti.

0: pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk Bank Pusat Negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah $6 bilion yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, waktu sekarang pukul 1.22 menit kali. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami Tau FM, sesat dan anda. Ketika ini anda diberikan lagu-lagu rock sehingga pukul 2 sekarang petang. Bersama dengan kumpulan Spring, musik lagu Hampa terus menghiburkan pendengar-pendengar kita tengah hari ini.

mungkin sebagai anda tiba-tiba lagu sebab ada lagu Blast Plane mesti lagu Hampa. Jangan lupa satu setengah tengah nanti ikuti berita dari Sub FM. Baik, selamat hari untuk Alwis Lawik yang mengatakan ucapan musilah on Facebook Top FM tengah hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tugas, terima kasih. Salam janji rock dan syok layan. Salam tengah hari khas buat semua sahabat JFB dengan pendengar setia Top FM dan semua zon dan semua zon moha semua yang ceria selalu katanya, dan terus sayang Top FM pilihan anda. Terima kasih. Terima kasih untuk Aris Lawik.

Cabaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ayo, semoga anda timbul lagu bersama dan berkumpulan Mei mengusi Zon Kosado untuk tengah ini. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di Tower FM Stesen Belanda. Waktu sekarang pukul 1.53 minit tengah hari. Dan selamat tengah hari diucapkan kepada Aiman di Taman Ria 6. Katanya salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tower FM, tak kira di mana saya berada, yang kenal ataupun tidak. Terima kasih rakan-rakan FB, rakan-rakan TikTok, rakan PKBS atau Club, rakan silakan untuk gerak sending. Dan tidak dilupakan untuk Kak Mami Jun, Mr. Tora and friend Izlan dan juga Emma, dan semua yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan selamat tengah hari, salam Khamis, dan pastikan Tawau FM teman anda selalu. Dan boleh tak minta lagu Khalifah Cinta dan Sayang? Terima kasih. Okey, terima kasih Aiman, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan musi Janji Rock sehingga pukul 2.30 petang ini.
0: Bahang mentari atau dipasangi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.

0: lagu persembahan daripada kumpulan Love Hunter. Semula kasih kau menghiburkan berita-berita kita tiga hari ini. Oh, selamat petang ni. Waktu kami pukul 2.04 petang. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di FM stesen pilihan anda. Dan anda masih bersama saya Musi Janji Rock sejak pukul 2.30 petang ini. Baik, selamat petang untuk mana Redemax kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat petang sebenarnya. Selamat petang. Dan buat semua pendengar Tau FM, khususnya segmen Janji Rock, dengan secebis ucapan, semoga kita semua dilindungi, semua dalam lindungan Yang Maha Esa. Dan semoga kita menjadi hamba yang sentiasa taat pada perintahnya. Buat DJ yang bertugas, tiada janji yang lebih ditepati melainkan Janji Rock di Tau FM. Terima kasih untuk Man ya. Dan kalau ada kelepangan katanya, lagu Damai dari Radio Max, semoga tiba dengan lagu-lagu diputarkan Musi Janji Rock untuk petang ini. Baik, terus setia bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Selekta.
2: Yelah, betul lah, pilihan lagu kita up to date kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni kan, macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan daripada hari ni kan? Kita meteralah perjanjian Rimba Bara untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan.
1: Selekta Rock.

0: Rai Sayawi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.
1: Okey, kita terus bersama dengan Kumpulan Khalifah, Cinta dan Sayang, lagu ciptaan Mala dan lirik ditulis oleh B. Ravo, juga serta versi album Cinta dan Sayang yang diterbitkan pada tahun 2013. Jom berhibur dengan lagu ini. Lagu ini amat dinanti oleh Man, Redemax, Khalifah.

0: Selekta.
1: Kita ada bisik. Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
2: Okey.
1: Dua, tak menepati masa.
2: Pun gua okey.
1: Tiga, cinggir.
2: Okey.
1: Yang cinggir ya. Jangan sampai cinggir menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat. Tiru tak tiru. Yang tak tiru ni pasal cinggir ya.
0: Selekta Rock.
3: Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita Musi Janji Rock untuk hari ini. Bersama dengan Kumpulan Menara You Guess. Musi lagu Kekasihku di Menara terus memberikan pendengar-pendengar kita. Dan selama-selama ini terus bersama kami Musi Syok Layan sehingga pukul 3 petang ini.

Baik, waktu sekarang pukul 2.32 minit petang. Terima kasih tuan yang terus setia bersama kami di FM Stasiun Belanda. Kita bersama dalam Syok Layan sehingga pukul 3 petang ini bersama dengan Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi.

Okey, semoga nanti berlaku semanda berani suraya cinta tersimpul rapi buburkan kita untuk tadi. Dan selalu jangan lupa sama-sama kita menjalankan program Kanibual Belia Sabah sebenarnya dengan Hari Belia Negara bagi tahun 2026 yang akan berlangsung 10 dan 11 Julai bermula pukul 6 pagi hingga 11 malam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau, ya. Dan Kanibual Belia kali ini mensasarkan seramai 5,000 orang, ya, bagi menjalankan program ataupun Kanibual Belia Sabah peringkat sebenarnya dengan Hari Belia Negara bagi tahun 2026. Baik, terus setiap bersama kami Tawau FM, saya Sedan Anda melalui Syok Layan sehingga pukul 3 petang ini.

Kes Manggara Timur, lagu bersama daripada Iram Irfan, musik lagu Kamaril Hamku. Dan seorang sampai di sini dulu pertemuan kita bosi Syoraya untuk hari ini. Pertemuan kita hari Kamis 2 Julai 2026. Tiga petang sudah ikuti berita dari Tau FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Kayu akan terus menemani saudara mesti ritme petang sehingga pukul 7 malam. Salam kemesraan, salam kecewaan dari saya Tamin Jamil. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

UPNM juga dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Pertahanan untuk bertindak sebagai penyelaras utama bagi menyelaras kepakaran daripada Universiti Awam Lions dan Universiti Teknologi Mara UITM selaras dengan dasar industri pertahanan negara yang dilancarkan pada Januari lepas. Ini adalah satu pendekatan strategik baru walaupun ia tidak akan berlaku dalam skrip mata. UPNM komited untuk memulakan langkah konkret ini demi memastikan Malaysia mampu memiliki dan membina roket sendiri pada masa hadapan. Sekian berita dari Tau FM disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada gula adalah semut, yang bermaksud ramai orang berkumpul di tempat yang banyak keuntungan dan rezeki. Ramai orang bertumpu di Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Bak kata pepatah, ada gula adalah semut. Ada gula adalah semut.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit. Berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Baik, Sarawak, tuan waktu sekarang tempat call 3.18 bedit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia berani. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan untuk anda semua. Bersolah kita Sarawak bersih hiburan segmen Ritma Petang. Okey, untuk edisi hari ini Khamis 2 Julai 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Saya kawan bersama anda menerusi hiburan segmen ini untuk 4 jam seterusnya sehinggalah ke jam 7 malam nanti. Apa khabar saudara? Jumpa semua saya orang fiat saja di petang habis ini santai mendengarkan kami menerusi hiburan segmen ini. Dan sebelum itu, terima kasih kepada rakan Sugas Tamrin yang baru saja menemani anda sebentar tadi berusi hiburan segmen Short Layan. Okey, apa-apa dah seperti biasa untuk hiburan segmen Ritma Petang ini, kita akan bersama-sama berusi ruangan seleksi sehingga ke jam 5 petang.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini...

0: Dan 0897778243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM.
1: Okey, seperti biasa dalam 0377843 kita aktifkan untuk bolehkan sahabat semua menghubungi kita dan memilih lagu merusi ruangan ini. Jadi kita layan pilihan seleksi ya, pertama untuk petang ini, dua lagu. Kita ada lagu daripada Bunga merusi lagu Mereng. Juga kita ada drama band merusi lagu Jelita. Satu pilihan anda 7-8-2-4-3. Okey, kita cuba pesanan pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum DJ Kayum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Raima di talian.
2: Ya.
1: Okey, pemanggil pertama petang ni, Raima, silakan.
2: Lagu yang kedua tu drama band.
1: Okey.

0: pilihan anda.
1: Tawau. Bersama dengan drama band berusi lagu Jelita, baru saja menghiburkan anda. Jadi kita lain lagi pilihan selain seterusnya ada lagu. Kita ada lagu daripada Marshall Milan menerusi lagu Cinta. Dan juga kita ada Sisi Iman menerusi lagu Bebas. Itu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih. Dial 78243. Zona pembangkit seterusnya di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Chai di talian.
2: Apa kabar bang?
1: Alhamdulillah sehat. Om Chai sehat ha?
2: Sihat bang, kurang tidur.
1: Kurang tidur. Yang penting England menang semalam ya.
2: Kurang tidur bukan masalah bola bang.
1: Oh, pasal apa? Masalah apa tuh?
2: Ada sudah baby girl kita bang.
1: Nah, habislah begadang lah.
2: Pak Rocky dia bang terus.
1: Oke, Om Chai. Bila selesai seterusnya.
2: Yang pertama bang.
1: Yang pertama, oke. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini lebih bersama dengan lagu pilihan Om Chai seperti tadi. Merusi lagu ini, Marsha Milan, Cinta.

0: Okey, jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Baru saya sebentar tadi kita bersama-sama berderusi lagu pilihan bersama dengan Marsha Milam, berderusi lagu cinta. Okey, dua buah lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Siti Nurjana, Cukup Derita Itu, dan juga Hanyut berderusi lagu dadakan Black. Black Hanifa. Okey, ada pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8-8-3. Siti Nurjana, Cukup Derita Itu, Black Hanifa, Hanyut. Seorang pemanggil lagi di talian. Hello.
1: Hello lagi DJ.
0: Iya, Raima lagi di talian. Teruskan dengan pilihannya, Raima.
1: Nurjana.
0: Okey, baik. Terima kasih.

0: أمه والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Sayyidina Umar juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut baginda dan meletakkan dua tapak tangannya atas dua paha baginda, seraya berkata, "Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu bahwa engkau naik saksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, dan bahwa engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah yakni Mekah, sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya." Lelaki tersebut berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun merasa hairan kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Dia bertanya, "Terangkan kepadaku tentang iman." Baginda bersabda, "Iman itu ialah bahwa engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya, hari kiamat, dan bahwa engkau percaya kepada kadar baik dan buruk." Laki itu berkata, "Benarlah engkau." Dia berkata lagi, "Terangkanlah kepadaku tentang ihsan." Baginda bersabda, "Ihsan itu ialah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang kiamat." Baginda bersabda, "Orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Lelaki itu berkata, "Maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Baginda bersabda, "Antara tanda-tandanya ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian, dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan, yaitu bertukar menjadi kaya raya." Kemudian lelaki itu berlalu. Lalu aku terdiam sebentar. Kemudian baginda bertanya, "Wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah lelaki yang bertanya itu?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya." Baginda bersabda, "Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu." Pengajaran hadis, agama Islam adalah agama yang datang dari Allah. Oleh itu, ia dipanggil agama samawi atau bersifat Rabbani, iaitu bersumberkan wahyu dari langit yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ia bukanlah agama ciptaan akal manusia yang cetek. Kerana itu, ia amat sesuai untuk seluruh umat manusia di setiap tempat dan zaman. Hadis ini menerangkan tiga tunggal agama, iaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Disorder didefinisikan sebagai tingkah laku menimbun barang secara berlebihan kerana merasakan keperluan untuk menyimpannya sama ada atas sebab sentimental, kebimbangan masa depan atau rasa selamat apabila dikelilingi barang tersebut. Individu yang mengalaminya sering menyimpan surat khabar lama, pakaian rosak, makanan, malah ada yang menimbun haiwan tanpa mampu mengurusnya. Akibatnya ruang kediaman menjadi sempit, tidak teratur dan berisiko menimbulkan bahaya seperti kebakaran atau pencemaran. Kajian menunjukkan prevalence hoarding disorder adalah sekitar 2 hingga 6% populasi dengan kecenderungan lebih tinggi dalam kalangan warga emas berusia 55 hingga 94 tahun berbanding golongan dewasa muda. Gejala utama termasuk kesukaran membuang barang, rasa cemas apabila dipaksa berpisah dengan barang, pengumpulan berlebihan sehingga ruang rumah tidak dapat digunakan, serta konflik dengan ahli keluarga yang cuba membantu. Pesakit juga sering menunjukkan masalah membuat keputusan, penangguhan dan kecenderungan perfectionism. Dari segi punca, faktor genetik, sejarah keluarga, pengalaman hidup yang traumatik seperti kehilangan orang tersayang atau harta benda, serta kaitan dengan gangguan mental lain seperti kemurungan dan OCD, dikenal pasti sebagai penyumbang. Diagnosis hoarding disorder biasanya dibuat oleh pakar kesihatan mental melalui penilaian psikologi dan pemerhatian keadaan rumah pesakit berdasarkan kriteria DSM-5. Rawatan pula melibatkan terapi tingkah laku kognitif CBT yang membantu pesakit mengubah kepercayaan serta tabiat menimbun di samping meningkatkan kemahiran membuat keputusan dan pengurusan. Dalam kes tertentu, ubat antidepresan seperti SSRI digunakan jika pesakit turut mengalami gangguan kemurungan atau kebimbangan. Komplikasi hoarding disorder termasuk risiko kecederaan akibat timbunan barang, pengasingan sosial, penurunan produktiviti kerja serta masalah kesihatan akibat persekitaran yang tidak bersih. Walaupun tiada kaedah pencegahan khusus, pengesanan awal dan rawatan gangguan mental berkaitan boleh mengurangkan risiko. Oleh itu, hoarding disorder bukan sekadar masalah kebiasaan menyimpan barang, tetapi suatu gangguan psikologi yang memerlukan intervensi profesional untuk meningkatkan kualiti hidup pesakit.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu? Music power.

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik, Azra bertemu macam lagi menerusi info sukan di Tawa FM dan seperti biasa akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini dan kita terus dengan perkongsian info sukan kita yang pertama. Pemain bergu badminton lelaki negara Wan Arif Wan Juraidi bersedia memberikan peranan sebagai abang kepada gadingan barunya Kang Kai Shing, namun menegaskan hubungan itu perlu dibina atas dasar saling menghormati dan bukannya hanya mengikut arahan sebelah pihak. Wan Arif yang berusia 24 tahun, 4 tahun lebih tua daripada Kai Shing, berkata perbezaan usia antara mereka menjadikan beliau lebih bertanggungjawab, tapi dalam masa sama tetap terbuka menerima pandangan rakan gandingannya itu di gelanggang. Dan Wan Arif dijadual memulakan kerjasama bersama Kai Shing selepas itu bekerja pun sesuai merobakkan gandingan yang dilakukan barisan ke jurulatihan negara. Dan berkulas mengenai perubahan itu, Wan Arif mengakui beliau menerimanya secara positif dan enggan terlalu memikirkan sama ada gandingan baru itu akan diteruskan untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya, pengurus pasukan SIC Racing Zulfami Khairuddin meminta peminat sukan permotoran menghentikan kritikan terhadap kontrol belayar sukan KBS sambil menegaskan KBS sudah menyokong pembangunan pelumba motor tri negara Hakim Danish Ramli sejak hari pertama program pembangunan bakat diwujudkan. Bekas pelumba motor tu negara itu berkata beberapa fakta yang tular di media sosial selepas kemenangan bersejarah Hakim Danish di Grand Prix Republic Czech baru-baru ini meletakkan KBS dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Dan isu tersebut tercetus selepas timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol maklumkan tiada peruntukan disalurkan kepada pelumba Ion Credit MT Helmers MSI itu pada musim ini. Selain itu, ucapan tahniah KBS selepas Hakim Danish meraih podium ketiga di Mugello turut disalah tafsir oleh peminat sebagai cubaan menumpang populariti Hakim Danish. Bagaimanapun, Zulfahmi menegaskan KBS sentiasa bersama program pembangunan pelumba yang dijalankan SIC sejak ia mula diperkenalkan. Dan setelah kita beralih kepada cabaran Piala Dunia FIFA 2026 dan beberapa perlawanan telah pun berlangsung seawal pagi tadi, dimulakan dengan perlawanan antara pasukan England dan juga DR Congo, di mana telah pun dah berakhir dengan kemenangan diraih oleh pasukan England dengan menewaskan DR Congo 2-1 hasil jaringan penyerang pavilion mereka itu Harry Kane. Dan ini seterusnya memberikan jalan kepada pasukan England untuk bertemu dengan pasukan Mexico yang menanti mereka di pusingan ke-16 pasukan. Dan selain itu juga perlawanan di antara pasukan Belgium berhadapan pasukan Senegal, perlawanan yang sangat sengit, mana Belgium membuat comeback dengan mengalahkan pasukan Senegal 3-2, di mana perlawanan tersebut diheret ke masa tambahan. Dan jaringan Belgium dihasilkan melalui pemain penyerang mereka Romelu Lukaku dan juga Youri Tielemans. Kelas Senegal mendapat sumbangan gol daripada Habib Diarra dan juga Ismail Assar. Dan selain itu juga perlawanan antara pasukan Amerika Syarikat USA menentang pasukan Bosnia Herzegovina berakhir dengan kemenangan tuan rumah apabila mengalahkan pasukan Bosnia dengan 2 gol. Hasil jaringan Malik Tillman dan juga Folarin Bolagun. Dan ini sekaligus menaikkan juga pasukan Amerika Syarikat untuk menempah tiket ke pusingan kalah mati yang seterusnya. Tanda sudah pasti perlawanan diteruskan lagi untuk pusingan 32 pasukan, di mana esok beberapa perlawanan melibatkan antara pasukan Algeria yang akan menentang pasukan Switzerland.

0: bagi cabaran Piala Dunia FIFA 2026 untuk awal pagi nanti. Dan di sebalik itu, jurulatih Bosnia Sergei Barbaris menegaskan pemainnya wajar berbangga dengan perjalanan mereka di Piala Dunia, walaupun dah tersingkir selepas tewas kepada Amerika Syarikat pagi tadi. Dan walaupun dah tewas 2-0, Bosnia telah pun mara ke Piala Dunia. 48 pasukan berusia playoff selepas menafikan bekas juara dunia Italy sebelum mengikat Kanada meneruskan Qatar dan tewas kepada Switzerland pada peringkat kumpulan. Dan inilah pencapaian yang perlu diraihkan. Dan beliau mengatakan pasukan Bosnia seharusnya tidak bersedih kerana ini adalah sebahagian daripada kehidupan dalam bola sepak, terutama dalam kejuaraan besar seperti Piala Dunia. Dan menurutnya, perlawanan merentang Amerika Syarikat cukup mencabar apabila pasukannya melakukan beberapa kesilapan yang bawa pada selain gagal mencipta peluang dan memanfaatkan penguasaan bola. Dan selain itu, juara Eropah Spanyol dan Portugal yang diketuai Cristiano Ronaldo memburu tempat ke kelompok 16 terbaik Piala Dunia apabila turun beraksi awal pagi esok. Dan Spanyol dijadual menentang Austria di Los Angeles. Dengan kemenangan, bolehkan mereka terus mengintai pertemuan berdepan Portugal pada pusingan berikutnya. Dan Portugal pula berdepan Croatia di Toronto pada perlawanan yang mungkin menjadi aksi terakhir Piala Dunia buat Ronaldo atau bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric. Dan selain itu, Algeria berusaha menyelamatkan maruah bola sepak Afrika apabila turun bakal turun menentang Switzerland di Vancouver selepas tiga wakil Brunei itu tersingkir seawal pusingan 32 terbaik. Ivory Coast, Senegal dan DR Congo gagal melepasi halangan pertama selepas mara daripada peringkat saingan kumpulan. Dan akhir sekali, saudara, dan untuk kali ini pasukan England akan bertandang ke Mexico nanti. Dan pemain England tidak mempunyai masa mencukupi untuk menyelesaikan diri dengan cabaran bermain di altitude 3 berdepan Mexico dalam aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia itu, menurut pengendali Thomas Tuchel. Dan dua gol Harry Kane ketika menentang di Congo memastikan England menempah pertemuan dengan Mexico di Stadium Mexico City yang terletak pada ketinggian sekitar 7,200 kaki dari aras laut pada pagi Senin depan. Dan pada ketinggian seperti itu, tekanan barometrik bumi menjadi lebih rendah menyebabkan udara menjadi lebih nipis dan jumlah oksigen yang masuk ke dalam aliran darah melalui setiap nafas berkurangan. Dan situasi itu sekaligus menjadikan cabaran besar kepada pemain dan dijangka menjadi faktor penting dalam perlawanan membabitkan pasukan England. Mexico pula bermain ke semua 4 perlawanan Piala Dunia mereka di kawasan altitude tinggi dengan 3 asyik berlangsung di Stadium Mexico City dan satu lagi di Guadalajara yang berada pada ketinggian sekitar 5,000 kaki dari aras laut, sekaligus menjadikan pemain mereka lebih biasa dengan keadaan udara yang lebih nipis. Dan altitude itu akan menjadi satu kelemahan besar kepada pasukan England kerana pasukan England dikatakan tidak boleh menyesuaikan diri secara fizikal dalam masa yang sangat singkat dan ia memerlukan masa yang terlalu lama. Dan kajian menunjukkan pemain beraksi di kawasan altitude tinggi sepatutnya menghabiskan tempoh seminggu hingga dua minggu tinggal di kawasan terbabit bagi membolehkan tubuh menyesuaikan diri dan menghasilkan lebih banyak sel darah merah. Namun England hanya akan tiba di Mexico 2 hari sebelum perlawanan. Baik, saudara, itu sahaja kita kongsikan berisi pasukan Lito FM pada petang ini dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk semua.
1: Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Kasama yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Okey, kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Apapun 4.15 seperti biasa kita akan sama-sama nanti berhibur menerusi hiburan lagu Kuasa 2. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tawau FM. Saya Qayyum bersama anda ketika ini menemani anda. Okey, jom kita layan lagi pilihan seleksi yang seterusnya. Okey. Dan seperti biasa, dua buah lagu saya sediakan untuk anda pada petang ini. Kita ada lagu dari siapa. Kita ada Izzat Lazim, ada juga Zamani yang menerusi lagu Lima Aksara, juga kita ada Suri menerusi lagu Istilah Cinta. Pada satu pilihan anda 778243. Pada satu anda boleh hubungi kita sekarang juga. Ada pemanggil di talian ketika ini. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Kita ada Izzat Lazim dan juga Zamani menerusi lagu Lima Aksara, juga kita ada Suri menerusi lagu Istilah Cinta. Lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih, cuba bersama pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali

0: Okay, kita jumpa bersama pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, DJ Kayum.
0: Selamat petang. Okay, baik. Teruskan dengan pilihannya.
1: Pilihan lagu nomor satu.
0: Nomor satu. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. 3 fakta menarik.
1: Terdapat banyak tempat yang indah di dunia, namun berikut adalah 3 tempat yang sering diakui sebagai destinasi yang paling indah. 1. Maladewa. Terletak di Samudra Hindia, Maladewa adalah rangkaian pulau-pulau karang yang menakjubkan dengan air laut yang jernih dan pantai berpasir putih. Destinasi ini terkenal kerana keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan, dengan terumbu karang yang berwarna-warni dan kehidupan laut yang kaya. Maladewa juga dikenal dengan tempat penginapan mewahnya yang menawarkan pengalaman yang luar biasa. 2. Santorini, Yunani. Terletak di Kepulauan Yunani, Santorini adalah pulau volkanik yang menawarkan pemandangan yang luar biasa. Dengan rumah-rumah putih bergaya Yunani yang terletak di tebing, pemandangan laut biru dan matahari terbenam yang memukau, Santorini menjadi salah satu tempat yang paling dicari oleh para pelancong. Pulau ini juga terkenal dengan anggurnya yang lazat dan panorama yang romantik. 3. Grand Canyon, Amerika Serikat. Grand Canyon adalah jurang besar yang luar biasa di Arizona, Amerika Serikat. Terbentuk selama jutaan tahun oleh Sungai Colorado, Grand Canyon menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan formasi batu-batu merah yang besar dan jurang yang dalam. Keindahan alamnya yang megah dan panorama yang menakjubkan membuat Grand Canyon menjadi salah satu tempat yang paling menakjubkan di dunia. Tentu saja, ini hanya beberapa contoh tempat indah di dunia, dan masih banyak lagi destinasi menarik lainnya yang dapat dieksplorasi.

0: Okey, kembali semula bersama dengan saya Kayung, 4.43 bedit petang. Okey, baru saja kita sama-sama ikuti berita Sabah FM. Sebentar tadi, jom kita sambung kembali perjalanan kita. Okey, berisi ruangan seleksi untuk petang ini. Okey, jom kita pilih lagu lagi. Ada beberapa lagu saya sediakan untuk anda. Dan ada lagu daripada Tuju dan juga Malik Abdullah menerusi lagu Ralin. Dan juga kita ada lagu daripada Amir Masdi menerusi lagu Esok. 778243 bersama pemanggil seterusnya dari talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Jamal Lopok sini.
0: Jamal. Oh, okey Jamal. Teruskan dengan pakai pilihannya.
1: Mas, pakai mas.
0: Pakai mas. Patutlah. Okey, teruskan dengan pilihannya Jamal.
1: Pakai Helmi lagu Amir Masdi.
0: Amir Masdi, okey. Baik, baik, baik.
1: Okey, teruskan dengan tawaran pilihan anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Lepas ni berusia lagu esok, lagi pilihan seleksi seterusnya. Doba lagu untuk anda pilih kita ada lagu daripada Kira Bahar, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Juga kita ada Nuha Bahrain dan juga Naufal Azrin berusia lagu Jika. 778-43 salam pemanggil seterusnya. Okey, boleh hubungi kembali talian 778-43. Kaira Bahar nyanyi Rindu Buat Kekasih, Nuha Bahrain dan Naufal Azrin merusi lagu Jika. Salam pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Anis.
1: Iya, saya.
0: Okey, Bayan Anis, teruskan dengan pilihannya.
1: Apa lagunya?
0: Kita ada Kaira Bahar nyanyi Rindu Buat Kekasih, Nuha Bahrain dan Naufal Azrin, Jika.
1: Yang pertama.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Bye. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Bersama dengan Kira Bahar, berusia lagi lagu nyanyi Rindu Buat Kekasih. Dan kita telah benar sampai di pilihan terakhir untuk hiburan seleksi kita pada petang ini. Dua lagu terakhir untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Noh Saleh, berusia lagu Terbang. Juga kita ada Intan Maya, berusia lagu Lagu Healing Kita. Bersama dengan pemanggil terakhir di talian, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Saya Andika dari Tanjung Batu.
0: Andika, teruskan dengan pilihannya Andika.
1: Noh Saleh.
0: Okey, baik, terima kasih. Sahabat kita Andika, sebentar tadi, okey. Ada saudara. Sampai di sini saja pertemuan kita melalui ruangan seleksi ini. Terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah pun menghubungi kita dan memilih lagu melalui ruangan seleksi ini. InsyaAllah seleksi akan kembali lagi bersama-sama anda seperti biasa esok berusi hiburan segmen Red Mahapetang. Okay? 5 petang nanti kita ada berita utama 5 petang, dan selepas itu jangan lupa terjadi anda seperti biasa menerusi rancangan Mari Mengaji Etau FM bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa nanti. Terus setia bersama kami Etau FM, stesen pilihan anda.
2: Lagu-lagu terbaik yang menemani petang anda.

layanan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan pensiaran langsung di RTM Click.

0: dihargai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
2: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
1: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas semakan video bantuan pengadil pada minit ke-64 mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan. Bagi melengkapkan kebangkitan dramatik, Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
1: Man. Alhamdulillah lah kan, Man.
2: Apa?
1: Sejak kebelakangan ni kan, Man, kita tengok dunia hiburan kita lah.
2: Kan? Macam ada satu vibe-vibe positif lah.
1: Ya, betul. Banyak kan? Artis wanita kita, bukan jauh wanita, lelaki pun kan, yang telah berubah kan. Kalau dulu mungkin orang seksi kan. Sekarang ni bertudung labu kan.
2: Macam ada sikit anulah, rasa ingin.
1: Memang ada perubahan lah. Ada hijrah, penghijrahan lah.
2: Kadang-kadang kalau kita tengok macam mereka punya media sosial pun, ada setengah-setengah artis yang berubah ni, mereka akan padam mereka punya gambar yang
1: Kan. Jadi itulah kan, bila melihat baliklah pada masa lalu mereka kan, yang berseksi-seksi kan. Jadi macam mana tu? Adakah dosa tu
2: berterusan
1: berkekalan walaupun dia sudah bertaubat? Macam mana ni Mr. D?
3: Okay, insyaAllah. Di antara syarat taubat ni, salah satunya bukan saja rasa menyesal, tetapi cuba untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama. Maksudnya taubat tu dia kena dihadirkan dengan perasaan taubat yang sesungguh-sungguhnya, ataupun istilahnya taubat nasuha. Bukan taubat ya, taubat betul-betul dia nak mau kan. Dia cuba untuk
1: menyesali,
3: dia cuba untuk, dia sudah ada usaha untuk memadamkan masa jahiliahnya lah,
1: sama ada di
3: media sosial dan sebagainya. Dan itulah dia punya kapasiti sebagai seorang manusia. Kan. Dan kita kena berprasangka yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sifat Allah ni, Allah Maha Penerima Taubat atau Penerima Tawab, dan Allah ini Ghafur, sifatnya Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Walaupun di luar kita punya batasan ingatan kan, Allah Subhanahu Wa Taala ni sifatnya dia apabila kita minta ampun dengan Allah, kita punya sifat sebagai manusia, Allah akan ampunkan dosa-dosa. Kita kena ada sifat raja mengharap bahawa Allah ampunkan dosa-dosa kita. Selebihnya yang kita masa jahiliah kita serahkan selebihnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekarang kita sudah berada di titik hijrah.
2: Betul.
3: Kan, titik hijrah. Macam mana kisah seorang yang pembunuh kan, pembunuh 100 orang tu kan, hanya dengan satu kebaikan Allah terima. Ini kan pula kita sudah move on dan move on ke hadapan kan. Tapi memang kisah ni ada saya baca di pun, saya nampak di TikTok bah, artis Indonesia. Kan sebelum dia pelakon, dia betul-betul menangis. Dia macam menyesal dengan apa yang dia sudah lakukan. Sebab kadang-kadang ada hak yang kita nak boleh buang. Contoh macam hak tayangan kan.
1: Betul.
3: Suruh ni dia bertudung, nak bertudung. Jadi itu dia nak boleh
1: betul.
3: Buat. Jadi dia hanya tawakal dengan Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Cukup cakap itu.
1: Mudah-mudahan.
0: InsyaAllah.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.

0: Ya, selamat datang sekarang tahun ke 528 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia berani kembali semula bersama dengan saya di jam yang kedua untuk segmen Ritma Petang untuk hari ini. Dan saudara bersua lagi kita berusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Terima kasih yang tinggal kepada anda semua yang tetap setia mendengarkan rancangan ini. Dan apapun kepada anda sebelum itu, kepada anda yang sedang mandu, dia akan berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Ya. Dan insyaAllah, menerusi rancangan Mari Mengaji pada petang ini, saya tidak kesurangan seperti biasa. Saya bersama dengan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Arisa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, apapun dah seperti biasa, Ustaz akan bersama kita sehinggalah ke pengujung rancangan nanti. Dan dapatkan juga kepada anda semua, sudi juga bersama-sama kami sehingga ke penghujung rancangan nanti, okay? Baik, apapun sebagai pemakluman awal, surah pilihan kita pada minggu ini adalah surah Abasa, bermula daripada ayat 1 hingga ayat 10, Ustaz?
1: 16.
0: Hingga ayat?
1: 16.
0: Okay. Bermula daripada ayat 1 hingga ayat 16, okay? Surah Abasa ayat 1 hingga 16. Jadi boleh bersiap sedia dengan surah masing-masing. InsyaAllah kita akan melayanilah panggilan anda nanti. Apapun dah sebelum kita bersama dengan sesi pembelajaran bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz, marilah kita sesama menadah tangan mengaminkan doa.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil 'alamin.
0: Amin ya rabbal 'alamin. Dan kita terus saja bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih DJ Qayyum. Ya. Seterusnya kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersua di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa di bawah lindungannya insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi berkenaan perkongsian kita dengan bab tajwid, ya. Kita telah membincangkan berkenaan dengan idgham, tiga jenis idgham, iaitu idgham mutamasilain, al-mutajanisain dan al-mutaqaribain. Pada minggu lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan al-mutamasilain. Dan insya-Allah pada petang ini kita cuba yang kedua, iaitu al-mutajanisain. Maksudnya dua yang berhampiran sejenis, ya. Dua huruf yang bersamaan makhraj, ya. Sama makhraj tetapi berlainan sifat. Hukum bacaannya izhar mengikut bacaan riwayat Habs, kecuali pada 6 tempat dari 3 makhraj wajib dibaca idgham. Ya, idgham ini dinamakan idgham mutajanisain. Ya, mutajanisain saghir. Artinya memasukkan dua yang berhampiran sejenis kecil. Yang pertama makhraj ta, huruf ta dengan ta, dan huruf dal, ya, wajib diidghamkan secara idgham kamil pada 3 tempat. Contoh, ya, huruf dal diidghamkan pada huruf ta, ya. Contoh, walaqad tarakna, ya. Kalau kita baca sepatutnya walaqad tarok, ya, tapi kita baca dia idgham dal itu kita masukkan kepada ta, jadi walaqad, terus pergi ta, walaqad tarakna, ya. Satu lagi wa mahattu lahu, ya. Satu lagi lima syahidtum, okay. Manakala huruf ta diidghamkan pada dal pula, ya, asqalat da'a, Qad tabayyan. Ha, begitu. Huruf ta pergi to pula. Huruf ta masuk kepada to. Waddat to. Ya, waddat to. Ya, waddat to. Ya, macam huruf ta tu kita hilangkan. Tapi sebenarnya dalam tulisan ada. Ya. Idhammat to. Ya. Fa'amanat to. Ya. Baik. Itulah di antara dia. Namanya idgham mutajanisa insyaAllah.
0: Okey, itu antara pembelajaran kita pada minggu ini dan insyaAllah ya, mudah-mudahan kita ada ilmu yang bakal kita praktikkan dalam apa ni, memperkasakan lagi ilmu tajwid kita pada petang ini. Baik, apa pun saudara, seperti biasa sebelum kita melayani panggilan dari pada pendengar Tawa FM pada petang ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Abasa bermula daripada ayat 1 hingga ayat 16 oleh yang berbahagia Fadil Ustaz Abdul Basit Harisa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم.
0: Sadaqallah al-azim. Demikian tadi ya, telah pun kita sama-sama dengarkan bacaan ya surah Abasa daripada yang berbagai ustaz bermula dari ayat 1 hinggalah ayat 16. Okey, dan seperti biasa kepada anda semua yang ingin mencuba ya bacaan anda pada petang ini, anda boleh hubungi talian 778243 dan insyaAllah yang bagi ustaz akan bersama-sama dengan anda pada petang ini dan kita membuka talian kepada seluruh pendengar TFM untuk menghubungi kita. Rasanya ada pemanggil, kita cuba bersama pemanggil pertama di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243 surah Abasa ayat 1 hingga ayat 16. Okey, terima kasih kepada seluruh itu, kepada anda sekali lagi yang setia mendengarkan rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Okey, cuba pesan pemanggil pertama petang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, adik Aisyah ke tu?
2: Ya.
0: Ah, okey, baik, adik Aisyah nak mencuba. Sudah bersedia?
2: Sudah.
0: Okey, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. A'ja'ahu al-a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Sadaqallahul
0: Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih ada Aisyah. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Oh, ada Aisyah kita. Pembagian pertama petani Ustaz.
1: Ya,
0: silakan.
1: Okay. Alhamdulillah ada Aisyah ya.
0: Uh-huh.
1: Baik, dengar ya. Adik Aisyah dengar. Ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki. Ya, saya ingat pada minggu lalu pun itu juga ya.
0: Ha,
1: yang pertama huruf ain. Abasa, kasih jelas sebutannya. Abasa, jangan abasa macam bunyi hamzah, ya. Kasih mantap lagi sedikit. Seterusnya masalah gunnah, ya. Adi Aisyah, gunnahnya kurang dua harkat, ya. Aja, gunnah di situ nun mati bertemu dengan ja, ikhfa hakiki, ya. Jamat wajib di situ lima harkat, ya, tak sampai lima harkat tadi, ya. Seterusnya pada ayat yang ke-4, aw yadzakaru fatanfa'ahu ain fa'ahu a, ya, jadi dia macam bunyi hamzah fa'ahu, ya. Seterusnya ayat ke-5, mim sabdu wajib ghunnah, ya, ghunnah dua harkat, ya. Amma man istaghna, itu taghna, jangan dikol-kolahkan taghna, taghe, tidak mau taghe, ya, taghna, perhatikan ya, kena ubah. Fa anta, nun mati lagi bertemu ta, ikhfa, kena gunnah dua harkat. Seterusnya pada ayat yang ke-8, wa amma, mim sabdu lagi wajib guna, manja guna lagi kurang, semua yang guna ni kurang, ya. Okey, wa amma manja akayasa, itu ain lagi lah, ya, huruf ain. Okey, pada ayat ke-10, fa anta guna lagi, nak dua harkat, ya. Kalla inna, nun sabdu lagi wajib ukunna dua harkat, ya, biar lebih sikit, jangan kurang. Pada ayat yang ke-13, fi suhufim, mim sabdu, tanwin bertemu dengan mim, ya, wajib, ya, wajib ukunna, ya, dengung. Marfu'atim, tanwin bertemu dengan mim lagi, wajib ukunna, ya, idgham dia bi aidi, okey, tu kiramin, mim mati, bukan mim mati, tanwin bertemu dengan ba, iklab, ya, wajib gunnah, ya, kiramin bararah. Baik, jadi ada dua, ya, yang berulang, iaitu huruf ain dan dengung, ya, yang gedung-gedung sama ada ikhfa, idgham ataupun mim sabdu atau nun sabdu, kena wajib gunnah dua harakat, insyaAllah.
0: Okey, itu komen Ustaz untuk bacaan adik Aisyah sebentar tadi, adik Aisyah, apa ni, bolehlah, ya, insyaAllah memperbaiki lagi bacaan. Okey, ada lagi pemanggil di talian, kita cuba bersama pemanggil seterusnya. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Baru saja sebentar tadi kita bersama-sama dengan adik Aisyah, ya, yang telah pun memperdengarkan bacaannya. Ya, kepada anda semua yang ingin mencuba, boleh dial kami di talian 0897-8243. Cuba lagi pesanan pemanggil. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Adik Amar ke tu?
3: Ya.
0: Okey, abangnya. Okey, sudah bersedia?
3: Ya.
0: Okey, baik, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أو جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فَتَنْفَأَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَوْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى wa amma law ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa auta'ahu talaha kalla innaha tazkira fa man sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kirawin barara sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Adik Amar. Assalamualaikum. Okey, Adik Amar sebentar tadi. Abang kepada Adik Aisyah kita.
1: Baik. Okey ya. Okey, Adik Amar. Ya, Adik Amar insya-Allah. Dengar ya, apa namanya ni, ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki. Baik. Pada ayat yang kedua, anja, setiap yang gunnah dengung nun mati bertemu dengan jim, ya wajib gunnah dua harakat ya, lamakan sikit. Anja ahul a'ma wa ma, itu ma jangan lebih pula harakatnya, dua harakat saja ya. Wa ma yud, dua harakat yang lebih. Seterusnya pada ayat yang keempat, au yadzakaru fatan fa, nun mati bertemu dengan fa, ikhfa wajib gunna. Am gunna, kena gunna. Ma tu dua harkat, jangan lebih ya, mat asli jangan lebih ya. Amma manistaghna, sama juga tagha, jangan kol-kola tagha, tak mau. Fa anta, nun mati bertemu dengan ta, wajib gunna ya, apa namanya, ikhfa wajib guna dua harakat. Wama, ni jadi ada banyak tempat ni ya, mat asli ni ya, terlebih ya, dua harakat saja. Wama dua harakat. Wa am, ayat yang ke-8, wa amma man ja, nun mati bertemu dengan ja, wajib guna dua harakat. Wa huwa yakhsha, yakh, kena bunyikan makhraj huruf kha itu ya. Wa huwa yakh, wa huwa yakhsha. Fa anta, nun mati bertemu dengan ta lagi, yakhfa. Kalla in, nun sabdu wajib gunna. Faman sya, nun mati bertemu dengan shin, wajib gunna. Sya mat wajib, lima harkat ya, kurang tadi. Seterusnya yang terakhir, kiramin gunnah ya, ikhlab rap, buka sikit bibir. Baik.
0: Okey, itu antara komen Ustaz untuk bacaan Adik Amar sebentar tadi. Okey. Waktu sekarang 5.47 minit petang. Kepada anda semua yang ingin bersama-sama kami, dijemput untuk menghubungi talian 0897-8243. Yang baru saya mendengar kata FM, saya kawin bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisam Rusi, Rancangan Mari Mengaji di Tawa FM. Okey. Okey, kita perhatikan panggilan seterusnya. Tapi sebelum itu, kita berhenti rehat seketika.

0: Baik, Sarah, waktu sekarang 5.55 minit petang ya. Dan kita masih menantikan panggilan dari sahabat kita. Namun begitu, masa semakin menghampiri di penghujung untuk rancangan Mari Mengaji kita untuk petang ini. Dua pemanggil, Ustaz, sudah pun menghubungi kita dan masing-masing telah pun memperdengarkan bacaan pasangan adik-beradik, adik Aisyah dan juga abangnya ya, adik Amar. Apapun sebelum kita menutup tirai rancangan kita seperti biasa, sedikit daripada Ustaz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini ada dua panggil kita adik-beradik ya, alhamdulillah.
0: Ya. Yeah.
1: Semua ada bakat ya, boleh diasah dan insyaallah banyak lagi sebenarnya di luar-luar sana yang adik-adik kita yang boleh ya, yang bakat, yang boleh membaca dengan baik dan boleh bertarannum. Dan disarankan kepada ibu bapa lah, mm-hmm. ya, ibu bapa, antarlah anak-anak kita untuk belajar mengaji Al-Quran ya dengan yang baik, sebab Al-Quran ya, anak-anak yang dapat membaca Al-Quran dan boleh menghafal Al-Quran, kita jika kita juga orang tuanya akan dapat saham di akhirat nanti insyaallah, kan. Jadi kita martabatkanlah Al-Quran ni di kehidupan kita insyaallah.
0: Insyaallah. Okey, baik, saudara, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang setia bersama kami dari awal tadi sehinggalah ke saat-saat akhir rancangan Mari Mengaji kita pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic!
3: Goes for the return.
4: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Baik, Surah, apapun kita masuki jam terakhir untuk segmen Red Maptang, dan selama itu sebagai penonton muslimin dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib zon 3 lah datu, sudah bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian tau timur 6.24 minit petang, dan zon 4 bandar tawau balong berotai kelabakan dan bahagian tau barat 6.26 minit petang. InsyaAllah saudara, di jam terakhir ini kita akan sama-sama berhibur, berusi hiburan lagu-lagu retro, santai dan relax, layan tawau FM ketika ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya.
2: Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya, Engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadi kanya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
2: Baik, sekarang waktu sekarang 6.41 minit petang. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita berusaha hiburan lagu-lagu retro.
3: Dengarkan lagu-lagu retro tiap hari.

Teruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.

Baik, salam sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini merusi hiburan segmen Red Maptang untuk edisi hari ini Khamis 2 Julai 2026. Dan daripada semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita bertakan berusi segmen ini. Terima kasih sudi merembani saat dari pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa untuk sama-sama mendengarkan siaran samusiar tepat pukul 7 malam nanti. Apapun saya kayung bodoh diri buat seketika, insyaAllah berpanjang berhasil dengan bersuara lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan nasib kita bersuara lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir dengan kali ini bersama dengan Dato' Jamal Abdillah, Kemana Ku Bawa Hati Yang

sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: والحمد لله. لا إله إلا الله. الله أكبر.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Tama kembali bersama Kakashi di Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam ini membawa ketenangan dan memberi ruang untuk kita berehat seketika selepas seharian beraktiviti. Walau di rumah, di tempat kerja atau masih dalam perjalanan, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai peneman malam anda. Jom kita teruskan hiburan dan kekal bersama Kakashi, okay? Di Simfoni Tetap di Hati.
1: Hai Ahmad.

0: 95.7 FM.
1: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus, Bang.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Simfoni tetap di hati. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik dan dengar Sabah FM di manapun anda berada. Selain radio, anda boleh juga menonton rancangan-rancangan televisyen di RTM. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauh.

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangat

0: Bagus, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ yang bertugas pada malam ini. Saya Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin selaku moderator Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama kita dua orang panel yang sudah bersiap sedia untuk bersama kita pada malam ini. Teruskan bersama kami sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Alhamdulillah, kembali bersama kami lagi Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, untuk maklumat hina hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa pada malam ini bersiaran langsung di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Meruntum, Putatan. Alhamdulillah, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini adalah berkenaan kesempurnaan akidah, jalan menuju Allah. InsyaAllah kita tampilkan dua orang panel yang bersama kita pada malam ini untuk membahas tajuk yang akan kita bicarakan. Hadirat-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perkenalkan panel yang pertama kita, yaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Tabi'in Sahri yang merupakan pengarah Yadim Negeri Sabah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah.
2: Rasa dengar baru balik dari Kelantan Ustaz. Tapi insyaAllah malam tetap semangat Ustaz.
3: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Teruskan lagi dengan panel yang kedua, yakni orang yang tidak asing lagi di Negeri Sabah, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Jumat bin Abdul Razak, penolong mufti kanan bahagian Falak Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Berseri-seri malam ini Ustaz.
4: Alhamdulillah.
2: Ada harapan Ustaz.
4: Amin ya Rabb.
2: Tambah lagi Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hadirin-hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk panel yang pertama. Kita berikan kepada Ustaz. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Kita lihat Ustaz. Sekarang bila kita tajuk kita berkenaan dengan akidah, yakni kesempurnaan akidah. Bolehkah Ustaz huraikan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan akidah yang sempurna dalam pandangan Islam, dan adakah cukup hanya sekadar kita itu mengucapkan syahadah di atas bibir semata dan meyakini Allah, atau ada makna yang lebih mendalam berkenaan dengan kesempurnaan akidah itu sendiri? Tafadhal Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Moderator, rakan ahli panel, ketua kampung, pengerusi masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di Masjid Nurul Hidayah, juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran ini secara dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk merafakkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi, karena pada malam ini kita sama-sama berkumpul untuk membincangkan satu tema yang sangat penting bagi kita semua. Kesempurnaan akidah, jalan menuju Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan tajuk ini sesuai pada hari ini ketika cabaran kehidupan kita semakin hari semakin besar. Bagaimana cara kita untuk mengekalkan yang pertama, yang kedua meningkatkan dan mengekalkan akidah kita dalam menghadapi era modern pada hari ini. Dalam Al-Quran telah memandu kita bagaimana kita seharusnya bersikap untuk sentiasa memperdalam, mengekalkan, bahkan memperkuat akidah kita. Surahnya sangat ringkas, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semuanya telah pun hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Saya ambil dua ayat ini tuan-tuan. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tidak ada tawar-menawar tuan-tuan. Maha Esa Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segala-galanya. Kalau kita dapat faham dua ayat ini dengan baik, insya Allah selesai dah Ustaz tugas kita. Ini adalah asas untuk kita memahami, untuk kita mengekalkan, dan untuk kita faham bagaimana kita mempertahankan, meningkatkan akidah kita. Sangat-sangat simpel, tuan-tuan, kan? Setiap hari kita baca ayat ini, bahkan mungkinlah setiap kali sholat 5 waktu kita membaca surah Al-Ikhlas ini. Kanak-kanak pun faham, kanak-kanak pun sudah hafal. Jadi bagaimana kita memanfaatkan, mempelajari, bahkan memahami asas kepada akidah itu sendiri, insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas asas akidah itu dapat kita tanam, dapat kita faham dengan baik, maka kita seterusnya boleh menikmati hasilnya. Apa hasil daripada kekuatan dan juga kefahaman yang baik berkenaan dengan akidah? Itu yang pertama, yaitu timbulnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan akidah yang kuat, maka timbullah rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya, tuan-tuan? Setiap kali kita sholat 5 waktu, ya, kita akan sentiasa baca Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki.

0: pengharapan selain daripada mengharapkan kepada kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit sebanyak permulaan daripada asas kefahaman akidah yang jelas, maka akan timbullah ketaatan yang jelas. Ya, kalau kita jelas, maka semuanya insyaallah akan jelas. Yang kedua, selepas adanya kefahaman yang jelas, kekuatan akidah yang baik, timbulnya ketaatan kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang. Ya tuan-tuan, ketenangan itulah yang kita cari dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya, dalam pancaroba, dalam cabaran kehidupan yang pelbagai, kehidupan dunianya yang semakin canggih, ya, keperluan akidah daripada kanak-kanak sehingga dewasa kita perlu tanam dengan lebih baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memperbaiki, marilah sama-sama kita sentiasa memperbarui, memperdalam dan juga meningkatkan akidah kita. Serangan kepada akidah kita tidak pernah putus, tuan-tuan. Ya, tidak pernah putus. Baik dalam dunia nyata maupun melalui dunia maya. Ya, baik secara fisikal berhadapan maupun secara persendirian maupun berkumpulan. Ya, kita hidup dalam masyarakat majmuk, tuan-tuan. Ya, sedikit sebanyak kita berjiran dengan orang lain. Itu yang perlu kita teliti, itu yang perlu kita pertahankan. Ya, secara tidak langsung anasir-anasir luar sentiasa menyerang akidah kita dari semasa ke semasa. Tetapi apabila kekuatan akidah kita, asasnya, basicnya sudah kuat, insya Allah datanglah apa jua halangan, datanglah apa jua rintangan, datanglah badai menyerang, insya Allah akidah kita akan terpasak dengan kekuatan iman ataupun kekuatan akidah yang kita telah tanam daripada kecil maupun kita pelajari sentiasa agar tidak lari daripada landasan yang sepatutnya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, lo tadi penerangan penjelasan yang begitu menarik daripada Ustaz, menunjukkan akidah itu tidak ada tawar-menawar. Hanya kepada Allah aku menyembah, tidak aku minta kepada Allah. Hanya dia zat yang satu yang berkuasa untuk segala-galanya, mengatur dalam kehidupan. Alhamdulillah, insyaAllah kita teruskan dengan panel yang kedua. Ustaz, ramai Ustaz sekarang ini kita beramal ibadah, berpuasa, berzakat, melaksanakan solat, tapi Ustaz tidak ada melahirkan rasa kehadiran dalam hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, di mana letaknya peranan akidah dalam menyatukan hati seorang hamba dengan Tuhannya, dan sehinggalah amal itu benar-benar menyerap dan menjadi jalan utama ia untuk liqa'i rabbi, untuk ia bertemu dengan Tuhannya. Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Fadil Tuan Moderator yang handsome boy. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Ali panel kita yang pertama, dan kepada semua seluruh yang hadir pada malam ni, tak mampu saya nak sebut seorang-seorang, mudah-mudahan dia tidak mengurangkan kemuliaan tuan-tuan, dan mudah-mudahan hadir kita di rumah Allah Ta'ala pada malam ini, malam Jumaat lagi tuan-tuan, insyaAllah bertimpa-timpa rahmat dan keberkatan insyaAllah. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi persoalan tadi bagaimana kita solat, zakat, apa-apa kebaikan, bila kita buat, kita kadang-kadang tak rasa apa. Buat sekadar, kalau solat lima waktu, kalau sudah boleh buat tu kira alhamdulillah. Tapi apa kita rasa dan apa kesannya? Basic dan asasnya seperti mana yang disebutkan oleh panel yang pertama tadi, iaitu berkaitan dengan bagaimana akidah kita itu tetap sabat, dan kita memahami sebenarnya kalau akidah kita mantap, amalan kita juga mantap. Dan kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman.

0: firman a'udzu billahi minasyaitonir rajim man 'amila shaliham min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sebut barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh apa dia? Salat, zakat, puasa, sedekah, semua tu amal soleh. Sama ada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, kata Allah Taala. Siapa dia? Orang mukmin. Orang mukmin tu siapa dia? Yaitu orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nescaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat ini menunjukkan bahawa amal tidak diterima tanpa iman, yaitu akidah yang benar. Kan? Amal tanpa iman hanyalah gerakan jasad tanpa ruh. Ibarat kalau jasad saja ada, ruh tiada, oi, mati lebih itu. Kan? Kalau jasad ada, ruh tidak ada, itu mati. Ibarat bagaikan bangkai yang berjalan. Kalau kita panggil lantuk sedih itu kan. Ha, kalau tidak pun panggil balan-balan. Jadi orang yang solat tanpa kefahaman tauhid tidak merasa nikmat dalam solatnya. Ha, dia solat untuk apa? Kalau tak ada iman, kalau sekadar solat, solat, solat, solat itu dah tuan-tuan. Kadang-kadang solat tidak memberi kesan pada dia. Ha, tidak memberi kesan pada kehidupan dia. Sedangkan dalam solat itu disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah menjanjikan orang yang solat itu pasti berjaya. Seruan di dalam azan apa dia? Hayya 'alas shalah. Seru kepada sembahyang dan hayya 'alal falah. Seru kepada kejayaan. Jadi tuan-tuan sepatutnya orang berjaya ni ada pada orang solat. Tapi kenapa orang yang solat tak berjaya? Sebab kita kena tengok janji Allah Taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia cemerlang dalam kehidupannya, cemerlang dalam amalnya, wa huwa mukmin. Dia mesti beriman sungguh-sungguh. Beriman sungguh-sungguh. Imannya macam mana? Imannya yang ada di dalam hati hendaklah disatukan di dalam semua amalannya. Allah Taala menyebut dalam suratul an'am ayat 162. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk kerana Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila apapun amalan, dia mesti terkait dengan hati kita. Contoh, Nabi SAW sebut, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan ini mesti dengan niat. Kan? Tuan-tuan daripada rumah tadi, datang, mesti ada sudah niat. Datang ke mana? Datang apa? Majlis forum. Lepas ni sudah ada niat, nak pergi ke mana? Tapi segala amalan kita adalah dengan niat. Maka setiap amalan itu kena niat itu sebut, akidah kita kena clear. Untuk apa kau sembahyang, untuk apa kau berzakat, untuk apa? Semuanya menyentuh dengan hati kita. Maka Imamul Ghazali rahimahullahu taala dalam menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin sebut akidah ibarat akar bagi sebatang pokok, manakala amal adalah cabangnya. Jika akar tidak teguh, maka pohon akan tumbang walaupun daunnya banyak. Akar mesti mau kukuh. Kalau dalam pokok itu tuan-tuan, akar tu ibarat akidah. Kalau akar KO, semua akan KO. Kalau durian tuan-tuan, woi nah. Kalau akar dia tak okey, jangan harap kita mau makan durian buahnya. Memang tidak akan berbuah. Pentingnya buah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka bila akidahnya clear, akidahnya benar, maka menghasilkan keadaan hatinya tidak gundah gulana. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebagai situasi kita sekarang ni, ramai orang beramal tanpa makna. Solat 5 waktu, tetapi selepas itu lidahnya mengumpat, apa istilah kita sekarang, membawang. Tak jaga. Kenapa? Sebab akidahnya tak clear. Dalam pekerjaan, orang beriman bila tanpa memahami akidah, kerjanya tak jujur. cari sumber rezekinya daripada perkara yang haram, tidak memilih pada yang halal. Dalam masyarakat kita, tuan-tuan, bila akidah satu, akidah kita mantap, insya-Allah nak kira kau bajau ke sungai ke kadazan ke dusun ke, akidah sama, insya-Allah kita akan menjadi satu dan menjadi kuat. Dan kesimpulannya, tuan-tuan, akidah ialah akar kepada amal. Tanpa akidah, amal jadi ritual tanpa roh. Dan akidah menanam rasa kenal, cinta dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kekuatan akidah membuahkan amal yang khusyuk dan ikhlas. Akidah menyatukan hati hamba Tuhannya dan sesama manusia. Wallahu'alam.
1: Masya Allah, ibadah tanpa tauhid, ibadah tanpa iman, ibarat jasad tanpa roh. Jadi janganlah solat seperti balan-balan, bilang Ustaz. InsyaAllah. Teruskan lagi. Dan soalan yang ketiga untuk panel yang pertama. Dalam dunia modern ini, Ustaz, kita lihat semakin teknologi yang hebat. Orang bilang dunia di hujung jari, mau tengok ini, mau tengok itu. Macam-macam boleh dilihat, Ustaz. Jadi semakin goyah. Ini menjadi faktor pegangan kehidupan kita, akidah kita bikin goyah kepada Allah. Jadi bagaimana, Ustaz, di zaman fitnah ni yang keliru ni, Ustaz, agar kita itu tidak tersesat lebih jauh lagi, terus berpegang pada akidah yang benar. Silakan, Ustaz.
2: Baik. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tunjuk apa ini, tuan-tuan? Ya. Semua ada masing-masing satu, kan? Ada canggih. Alhamdulillah, semua nikmat Allah perlu kita syukuri. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kemodernan teknologi, ya Ustaz, ya? Kemodernan teknologi, cabaran kita terhadap akidah kita juga semakin mencabar, ya? Tuan-tuan perlu faham, ya? Handphone, ya? Yang masing-masing semua ada seorang satu nih. Dia sifatnya hidup 24 jam sehari, tuan. Seminggu 7 hari, setahun 365 hari. Ya. Handphone ini tidak pernah tidur. Kan? Ini teknologi sekecil handphone, tuan. Ya. Waktu kita tidur dia hidup. Waktu kita jaga, dia pun jaga. Entah bila dia tidur, kita pun tak tahu. Habis baterai, alhamdulillah. Apa yang ingin saya sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan? Teknologi yang ada pada hari ini, yang datang sampai kepada diri kita ini, sifatnya tidak ada tapisan. Yang baik sampai kepada kita, yang buruk sampai kepada kita, yang boleh menapis dan boleh menentukan mana baik dan buruknya yang perlu sampai kepada kita adalah diri kita sendiri. Itu sifat teknologi pada hari ini. Tetapi tuan-tuan, kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. Karena teknologi juga banyak membantu urusan seharian kita. Ya. Kita tidak boleh tertinggal, tetapi kita juga tidak boleh menjadi hamba kepada teknologi. Kita sama-sama makhluk. Teknologi ciptaan kita. Jadi seharusnya kita menguasai teknologi dan jangan sampai teknologi yang menguasai diri kita. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, kita media sosial, Ustaz, ya? Kadang-kadang 24 jam. Nah, bangun tidur yang dicari ini. Bangun tidur, buka mata, cari handphone dulu. Alasannya apa? Nak tengok jam. Jam berapa dah? Ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita perlu menguasai teknologi? Yang pertama, kita diajar untuk menguasai ilmu. Ilmu. Di sini juga sebenarnya adalah sumber ilmu kita. Bagaimana kita, kalau bahasa medsosnya, menunggang teknologi ini sepuas-puasnya untuk kepentingan diri kita. Jangan biarkan teknologi yang menunggang kita, biar kita yang menunggang teknologi. Ya? Urusan harian kita lebih mudah, urusan kerja kita lebih mudah, urusan perhubungan kita dengan saudara-saudara kita lebih mudah, bahkan apa jua urusan yang ada teknologi, saya yakin teknologi memudahkan urusan seharian kita. Bagaimana teknologi mengancam akidah kita? Itu yang jadi persoalan. Saya kesebut tadi 24 jam sifatnya. Tanpa tapisan yang baik, apa jua yang sampai kepada diri kita, itulah yang sedikit sebanyak mengganggu proses ketahanan dan juga akidah kita. Jadi bagaimana tuan-tuan? Yang pertama, kita perlu kuasai ilmu bagaimana untuk kita berhadapan dengan teknologi. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi tuan-tuan, sekiranya kita mau kebahagiaan dunia, kuasailah ilmu. Inginkan kebahagiaan akhirat, kuasailah ilmu, ilmu akhirat. Dan sekiranya kita mau kebahagiaan dunia dan akhirat, maka juga kita perlu menguasai ilmu. Yang pertama. Yang kedua, teknologi ini sifatnya tidak statik. Dia sentiasa berkembang, sentiasa berubah dari sehari ke sehari. Perjalanannya sangat cepat. Perlukan kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan teknologi dan juga kehidupan seharian yang lebih canggih. Ya? Selepas kita menguasai ilmu teknologi, tuan-tuan, ya? Kalau kita menguasai ilmu matematik contohnya, Ustaz, ya? Apa jua soalan berkenaan dengan matematik, insya Allah kita boleh selesaikan. Begitu juga dengan teknologi. Di mana kelemahannya kita boleh tahu, di mana kekuatannya kita boleh tahu, di mana perkara-perkara yang boleh mengganggu kehidupan kita, kita boleh tahu dan kita boleh berjaga-jaga, kita boleh bersiap sedia untuk menghadapi, untuk menangkis apa jua yang akan sampai kepada diri kita. Nah, maksudnya kaitan ilmu dan juga bagaimana kita menggunakan ilmu itu untuk menghadapi apa jua halangan, apa jua perkara yang akan sampai kepada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, selain ilmu tuan-tuan, ya, apa yang berlaku pada hari ini? Apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya sudah pun kita jangkakan. Ya. Mungkin dalam 1 tahun ke hadapan akan berlaku begini. 2 tahun ke depan kita sudah ada jangkaan apa yang akan berlaku. Teknologi yang macam mana yang akan hadir kepada kita. Justru di peringkat inilah kita berusaha sebaik mungkin untuk sekali lagi menguasai ilmu-ilmu masa depan agar kita tidak ketinggalan. Terlebih-lebih lagi lebih penting adalah bagaimana kita meletakkan perisai dalam usaha kita memastikan akidah kita tidak dapat ditembusi, tidak dapat diganggu gugat oleh apa yang dikatakan sebagai teknologi. Boleh macam itu, Ustaz?
1: Insyaallah.
2: Oke, terima kasih, Ustaz. Itu
1: alhamdulillah, biar masa berubah, keyakinan jangan berubah. Biar waktu berjalan, keimanan jangan goyah. Insyaallah, mudah-mudahan yang penting, Ustaz, ilmu itu mesti ada dalam kehidupan kita. Maka teruslah menjadi muslimin muslimat yang cinta kepada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang keempat untuk panel yang kedua, Ustaz. Bila kita lihat berkaitan dengan akidah, Ustaz, apa kaitan, adakah akidah ini itu ada kaitannya dalam bidang tasawuf itu sendiri, kan? Bagaimana membentuk keimanan yang hidup, bukan hanya sekadar teori melaksanakan ibadah tapi tidak punya rasa dalam hati. Adakah hal ini sangat terkait dengan ilmu tasawuf itu sendiri, sehingga kan kita itu boleh bukan hanya beribadah tapi terus mengenal Tuhan Yang Maha Esa? Tafadhal, Ustaz.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabi ajmain, amma ba'd. Kita kena faham bahawa Islam yang kita anuti ini dia ada 3 perkara yang sangat penting berdasarkan hadis Jibril: iman, Islam, akhlak, ataupun akidah, syariat, tasawuf. Bila sebut iman, akidah. Bila sebut syariat, segala bentuk amalan yang kita buat. Syariat, apa dia, sedekah, solat, zakat, haji, umrah, suatu syariat yang berbentuk wajib ataupun ianya sunat. Kemudiannya, akidah syariat, dia ada ujung lain, tasawuf. Dan tiga perkara ini, dia tidak boleh dipisahkan. Seorang Muslim, dia kena ada tiga perkara ini. Jadi, berbalik kepada soalan tadi, bagaimana akidah itu berhubung dengan tasawuf. Ataupun bahasa mudahnya, tasawuf ini dia membicarakan tentang akhlak, adab, perangai, apalagi moral, ataupun bahasa sekarang kita panggil integrity. Ini kaki tangan awam tahu lah, integrity dan sebagainya. Jadi Muslim muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka akidah ini dia suatu asas, ilmu dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah sebut, maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu. Tuan-tuan dirahmati Allah, tengok ayat ni. Ayat ni dimulai dengan fa'lam. Allah sebut kata ketahuilah. Maknanya itu ilmu, ilmu. Kena tahu. Kamu kena tahu bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Ilmu dikaitkan dengan akidah satu. Barulah Allah Ta'ala menyebut wastaghfir dan bertaubatlah kamu. Taubat itu suatu amal. Bermakna akidah ni di depan. Kamu kena tahu bahawa akidah ni kena di depan. Dia bukan di belakang. Jadi dalam perkara hal berkaitan dengan tasawuf ini, sebelum kita berbicara tentang tasawuf, akidah mau kena clear dulu. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Bahkan pertanyaan ni tuan-tuan, sampai masuk dalam lubang kubur pun, kita akan ditanya, Marabbuka. Kan soalan sudah bocor. Tapi tuan-tuan mengapallah tuan-tuan sampai cair ke macam mana, bukan hafalan kita akan membela kita dalam kubur, tapi yang membela adalah amalan kita, amal yang akan menjawab. Jadi muslim muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka akidah ini adalah persoalan ilmu yang asas, basic yang kita kena clear. Nabi SAW bila menyampaikan wahyu berdakwah ajak orang masuk Islam, berapa tahun dia di Mekah? Ada kata 12, ada kata 13 tahun. Lama berbanding di Madinah. Di Mekah kerja Nabi apa? Mengajak masyarakat Mekah ketika itu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang tempoh dia. Tuan-tuan, sebab basic akidah ini. Kalau amalan kita, kita buat solat, pergi haji tiap-tiap tahun, pergi Mekah tiap-tiap bulan. Ada orang pergi tiap-tiap bulan, pergi umrah tiap-tiap bulan apa semua. Tapi percaya juga bulan Safar banyak sial, dia bilang. La ilaha illallah kan. Maka dia pergi terjun. Ini kita di belakang nampak sungai kan. Pergi terjun, dia bilang buang sial. Bukan masalahnya bulan Safar tu kata banyak sial. Kau tu yang banyak sialnya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kita kadang-kadang solat lima waktu cantik sudah. Tapi masih lagi percaya kepada tangkal. Tiba-tiba di tangan bukan cincin tuan-tuan, tapi benang hitam. Nah, di sini pun ada benang hitam lagi. Ingatkan jam, benang hitam. Percaya kepada tangkal. Dulu-dulu kami di kampung begitu. Kadang-kadang kalau orang perempuan kan, ada dia lepas bersalin, diikat di ibu jari itu benang hitam. Kita dulu anak-anak mana kita tahu, kita nampak begitu. Bila kita belajar lama-lama, rupa-rupanya kita tanya, "Ei, makcik, kenapa ada benang hitam tu selepas bersalin?" "Oh, enaknya kau tagur," dia bilang. "Kenapa?" "Nanti kau keteguran." Hai, macam-macam. Sembahyang lima waktu, tapi akidah rosak, habis amalan kita. Ada orang pergi umrah, pergi haji. Betul dah tu, pergi umrah itu ibadah. Tapi akidah dia rosak. Rosak kerana apa? Rupanya dia pergi haji, pergi umrah, cari jin yang paling power, dia bilang, di Mekah. La ilaha illallah. Kan? Jadi masalah, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menyebut, At-tasawufu kulluhu adabun, walikulli waqtil adabun, walikulli halin adabun. Tasawuf itu seluruhnya adalah adab. setiap waktu ada adabnya, dan setiap keadaan ada adabnya. Jadi mana tuan-tuan, akidah yang mantap, syariat yang mantap akan menghasilkan akhlak yang baik. Mustahil orang yang jaga solat, orang yang jaga ibadat, akidahnya mantap, akhlaknya buruk. Kalau ada yang berlaku sedemikian, maka mesti ada something wrong akidahnya, syariatnya. Contohnya sembahyangkan. Sembahyang Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sembahyang ini mencegah daripada fahsya, kejahatan. Apa bentuk jahat? Rasuah jahat. Apa bentuk jahat? Cakap bohong jahat. Apa bentuk jahat lagi tuan-tuan? Curi kasut orang di masjid pun jahat. Ha, hati-hati lah ni. Arah-arah ini tak hilang kasut kita ni. Ha, tuan-tuan kan? Itu pun jahat. Jadi kalau orang sembahyang, kata Allah Ta'ala, mereka tidak akan membuat perkara kejahatan dan juga kemungkaran. Apa makna mungkar? Allah Ta'ala sebut perintahkan, wahai orang-orang Islam, orang yang beriman, sembahyang. Maka orang yang beriman ini, dia tidak tinggal sembahyang. Orang yang sembahyang tidak akan melakukan kemungkaran. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang laki dan perempuan Muslim, jaga aurat, bukan jaga urat, jaga aurat. Jangan dedahkan aurat. Jadi orang yang Islam, yang beriman, kukuh akidahnya, mantap syariatnya, maka dia tidak akan melakukan perkara fahsya dan juga mungkar. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, begitu mantap perbahasan yang diberikan. Maksudnya di sana, akidah itulah menuntun kehidupan kita untuk terus tunduk pada peraturan-peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Tapi untuk makluman hadirat, soalan kelima ini kita ambil daripada soalan penonton. Kita beri peluang kepada penonton untuk sama-sama berikan soalan. Insya Allah, ada sudah? Okey, teruskan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz, saya Muhammad Masir Faizal, berasal dari Meruntum ini juga, dan ingin mengajukan soalan ini kepada panel pertama. Baik Ustaz, bismillah. Soalan saya ialah, kadang ada orang ilmu agamanya tinggi tapi tidak menampakkan akhlak yang indah. Dan adakah itu tanda akidahnya belum sempurna? Dan bagaimana kesempurnaan akidah boleh melahirkan akhlak rabbani? Baik, bismillah. Jazakallah khair.
1: Clear, Ustaz. Teruskan.
2: Tafadhal, Ustaz. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Saya ingin menyebut sedikit daripada panel kedua tadi. Sekiranya akhlaknya baik, akidahnya bagus, maka sekiranya sikap dan juga perangainya tidak baik, ada something wrong somewhere sana. Jadi kita lihat yang itu, kita kembali kepada yang itu tuan-tuan. Ya. Apabila akidahnya bagus, imannya baik, apalagi? Amal solehnya selalu buat, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak kena pada orang tersebut. Dikatakan ilmunya tinggi, dikatakan imannya bagus, tetapi perangainya kurang bagus. Nah, ini adalah banyak berlaku. Dalam masyarakat kita banyak berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada bagaimana kita memahami kehidupan kita ini. Apabila kita ada satu asas akidah yang kuat, dilengkapi dengan pemahaman ilmu yang baik, maka saya yakin sesuatu yang dikatakan perangai buruk ataupun perbuatan yang tidak baik dalam diri insan itu dapat kita kurangkan. Karena apa tuan-tuan dan puan-puan? Dalam Al-Quran Allah ada menyebutkan dalam surah As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Nah, orang kata kebang besar, pandai bercakap, buatnya tidak. Nah, itulah antara laknat Allah, antara kebencian Allah kepada insan-insan yang dikatakan pandai bercakap tetapi tidak pandai buat. bercakap lebih buatnya tidak. Ini adalah amaran yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mustahil bagi orang yang beriman, orang yang akidahnya kuat, orang yang imannya mantap, melakukan perkara tersebut. Karena orang tersebut pasti faham apa yang telah Allah sampaikan dalam surah As-Saff tadi. Jangan kamu berkata-kata apa yang tidak kamu lakukan. Ya. Jadi tuan-tuan itulah asas kepada apa yang dipersoalkan tadi. Bagaimana pula kita ingin melahirkan akhlak rabbani? Ya, akhlak rabbani. Maksudnya akhlak yang baik yang berpandukan sepenuhnya kepada kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan di kembali kepada yang tadi Ustaz, kita perkukuhkan iman kita perkukuhkan akidah kita perkukuhkan ilmu pengetahuan kita dalam konteks agama, dalam konteks akidah, dalam konteks iman, maka insyaallah dengan usaha yang berterusan, moga-moga Allah sentiasa membimbing kita, menghindarkan kita daripada segala perbuatan yang tidak selayaknya kita lakukan sebagai orang yang beriman. Terima kasih Ustaz.
1: Masya Allah, itulah tadi soalan yang diberikan. Insya Allah dapat menjawab. Oke, teruskan lagi dengan soalan penonton, mungkin di bahagian wanita. Ada sudah? Oke, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Nurlisa binti Nasir dari Kampung Meruntum, mengajukan soalan kepada panel kedua. Soalan saya, apakah tanda-tanda seorang hamba itu sedang berada di jalan menuju Allah melalui akidah yang benar? Dan bagaimana kita boleh menjaga agar jalan itu tidak berpaling semula ke arah dunia? Syukran jazilah.
1: Oke, kelihatan.
0: Oke, tanda-tanda bagi orang yang berada di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang jelas ataupun akidah yang benar ni, pertama, hati dia akan rasa tunduk dan tenang dalam apa ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenang. Musibah datangkah, diuji dengan apa sekalipun, dia akan tetap tenang. Seumpama Allah tersebut, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia ditimpa musibah, maka dia kembalikan, ini semuanya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Hidup ni pasti ada ujian. Pasti alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati ini, ada ujian untuk kita. Hidup wajib kena ada ujian. Kalau tiada ujian, rasanya mustahil. Kan? Orang kaya, cara orang kaya. Tuan-tuan nampak, oi dia kaya, kereta besar, rumah besar. Dia ada ujian. Ada ujian cara dia. Orang miskin, ada cara ujian orang miskin. Tapi bagaimana kita diajar untuk menghadapi ujian? Maka kalau akidahnya benar, ujian apapun datang, dia relax ya. Tenang, santai orang bilang. Kan tak terkesan apa, relax saja. Diuji musibah dengan kesenangan, diuji pula dengan kemudaratan, dia tetap juga tenang. Yang kedua, akhlak dan amalnya membenarkan akidahnya. Nabi SAW sebut, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah, lalu engkau beristiqamah. Maka orang yang akidahnya jelas, setiap amalan yang dia buat istiqamah. Sembayang ni waktu tak tinggal. Bukan sembayang seminggu sekali saja, Jumaat. Ataupun sembayang setahun dua kali. Raya puasa, raya haji. Itu pun kalau rajin. Kalau malas, pergi terus berziarah. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka kalau akidahnya jelas pada beriman dan juga pada istiqomahnya dalam beribadah. Yang ketiga, dunia tidak lagi menjadi matlamat dia. Apa sangat dunia ni? Nak kejar apa lagi, tuan-tuan? Cukup Allah bagi pada kita. Lepas ni, mati. Mati semua kita tinggal. Tidak ada yang kita bawa. Melainkan tiga perkara. Tuan-tuan pun tahu dah. Lepas kita mati, hidup semula. Ha, di situlah diperhitungkan. Lalu kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhiratlah kehidupan yang paling baik dan kekal. Tapi baik kalau masuk surga lah, alhamdulillah, pakai-pakai doa belaka lah, kita menjadi ahlul jannah insyaAllah. Jadi dalam tiga perkara ini, macam mana kita nak mempertahankan? Maka pertama kita kena bermujahadah melawan hawa nafsu. Mujahadah apa mana? Mujahadah ni bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu. Tuan-tuan, lawan nafsu kena bermujahadah sungguh-sungguh. Tak boleh kita hanya berserah je, tak boleh. Kena lawan hawa nafsu kita. Kalau malas datang ke masjid, maka kita kena rajin datang ke masjid. Kalau jemaah kita sebelum ni 2-3 orang saja, mujarada imam dan Pak Bilal saja, tuan-tuan, kalau hadir malam ni ramai begini jemaah, pastikan juga subuh besok pun ramai juga macam begini. InsyaAllah kan. Itu kena mujahadah. Yang kedua, tuan-tuan, kena bersahabat dengan orang soleh. Kena cari kawan. Kalau jumpa kawan yang baik, insyaAllah kita akan jadi baik. Kalau kita jumpa kawan orang kaki masjid, insyaAllah kaki kita akan sampai di masjid. Tapi kalau kita berkawan dengan orang kaki apa? Kaki joli. Ha, joli lah kita. Tuan-tuan. Jadi kawan ni memberi pengaruh yang besar. Seumpama Nabi SAW, tuan-tuan, tengok sahabat Nabi. Pelbagai karakter. Bagaimana hebatnya Nabi SAW membentuk sahabat-sahabatnya. Dan bagaimana sahabat-sahabat ini membentuk pula sahabat-sahabat yang lain. Penting kawan. Kita jumpa kawan yang baik, kita akan jadi baik. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalilih. Kata Nabi SAW, seorang itu berada di atas agama ataupun gaya hidup dan pegangan sahabat karibnya. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sentiasa memperbanyakkan zikir dan mengingati mati. Sebesar-besar zikir kita itu zikrul maut, ingat mati. Tu kalau ada kematian, empat perkara ini kita jangan tinggal. Kalau mampu nak mandikan, mandikan. Kalau mampu lagi kafan, kafankan. Sembahyang, sembahyangkan. Ini kadang-kadang solat jenazah takut banget. Apa-apa ditakutnya. Bahkan ahli keluarga mati ni, imam panggil, mari solat jenazah. Tidak perlu imam, kau saja imam. Dia bilang, la ilaha illallah. Apa kau takut? Bukan dia bangun balik. Itu cerita bangun balik tu semua gadut semua, tuan-tuan. Kena mas solat jenazah, kena ikut. Hatta kalau sampai di mengkubumikan, kalau kita ikut-ikut. Kenapa, tuan-tuan? Semuanya ini mengingatkan kita kematian. Esok aku juga begitu. Maka kita ingat kematian, kita buat persediaan. Dan tuan-tuan, secara kesimpulannya, tanda seorang berada di jalan menuju Allah melalui akidah yang benar, hati yang redha dan tenang dengan ketentuan Allah, amal yang membenarkan imannya, dunia tidak lagi mengikat hatinya. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat manfaat. Wallahu'alaikum.
1: Masya Allah, takdir menerima segala ketentuan Allah adalah mereka yang meyakini bahwa Allah adalah yang maha berkuasa, memilik segala-galanya. Alhamdulillah. Insya Allah, kita teruskan lagi dengan soalan. Tapi untuk makluman hadirat, pada malam ini kita ada soalan dari peminat di luar forum Anjung Atawa kita. Cuba kita dengar apa soalan yang akan beliau sampaikan. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uwang Abdul Hadi bin Muhammad Akmal. Saya merupakan anak jati Kampung Murtum. Soalan saya kepada para panel, kami ini sebagai orang awam, orang kampung, apa amalan yang kami boleh amalkan, yang mana amalan itu boleh memperkukuhkan akidah kami dan boleh mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, saya silakan Al-Fadhil Ustaz Jumat lah untuk menjawab soalan daripada peminat luar kita ni. InsyaAllah.
0: Okey, apa amalan kita lah sebagai orang kampung? Tidak semestinya orang kampung lah, tuan-tuan. Kita dah semua. Soalan. Macam mana kita nak kuatkan akidah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, ni basic. Iaitu jaga solat dengan hati yang betul-betul sedar. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi sebut Rasul Amril Islam wa amuduhus salah. Pokok segala urusan Islam ni apa dia? Adalah sembahyang. Sehingga Nabi sebut, kalau ada orang yang Islam ni yang tak sembahyang, tu disebut ibarat bangkai berjalan tu. Kan? Muka handsome, muka cantik, tapi tak sembahyang. Rupanya macam bangkai berjalan. Jasad tanpa roh. Cuma itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan zikir dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, amalan fazkuruni azkurkum, kata Allah Ta'ala. Basicnya, kamu ingat aku ingat kamu. dan mintalah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita minta dengan makhluk, sekali minta okey lagi. Dua kali minta, lain macam sudah. Tiga kali minta, sebelum kau minta, lari sudah dia. Tapi minta kepada Allah, semakin banyak kita meminta dengan Allah, itu tandanya kita hamba Allah. Jadi antara macam mana nak meminta, solat. Sebenarnya, sebelum sembahyang itu pun, apa mana solat? As-salatu ad-du'a. Solat ini adalah minta. Bermakna bila kita sembahyang, sebenarnya kita meminta dengan Allah Ta'ala, dan bagaimana kita nak menghubungkan kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiganya, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Sibuk macam mana pun, baca Quran. Hari ini lah, Ustaz sebut tadi ni semua. Ini kalau tertinggal di rumah tuan-tuan, biar kau 20 km, 50 km sanggup patah balik. Kalau sudah naik flight, bagi tahu pilot, tunggu sekejap, aku mau pergi ambil telefon. Ni telefon ni tuan-tuan. Dalam ni kita ada install dah Al-Quran. Kalau ada, alhamdulillah. Ni kadang-kadang yang banyaknya apa dalam tu? Mobile Legend. Apa lagi? Kita orang-orang tua ni dah lah. TikTok memang wajib lah. Kan tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi gunakan teknologi yang ada untuk mendekatkan diri apatah lagi membaca Al-Quran. Jangan miss baca Al-Quran walaupun sehari. Sibuk macam mana pun ataupun tidak tahu baca Quran, takkanlah Fatihah tak tahu. Tu Quran lah tu. Qul huwallahu ahad. Qul Allah. Ada sahabat Nabi bila ditanya, lepas sembahyang, lepas saja rakaat baca dalam solat, lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Dia ni adalah sahabat Nabi yang dilantik mengetuai perang. Jadi bila kawan-kawan yang lain, sahabat yang lain kata, ya apa dia ni? Lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Balik dari perang, jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ni tadi bah ketua perang kami ni, asal solat, lepas Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Itu sepanjang perang dia baca. Kenapa? Kata, kamu ada tanya dia tak? Kenapa? Tak, pergi tanya. Tanya. Kata bos, ayalah ketua panglima perang kan, panggillah tuan. Kenapa setiap bila kita pergi perang hari itu, dia kata, lepas mayang suratul Fatihah, kau baca Qul huwallahu ahad. Itu sepanjang-panjangnya. Kenapa? Dia jawab macam mana tahu? Dia kata, sesungguhnya aku mencintai ayat itu. Sebab di dalam ayat itu adanya kalimah yang mengesakan Allah. Maka dorang ni cerita dengan Rasulullah, apa jawapannya? Maka sesungguhnya apa yang dia cintai itu sebenarnya, itulah Allah mencintai dia. Masya Allah. Kan? Jadi yang tinggal, baca Quran. Dan yang terakhir, jaga hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Hasad, dengki, sombong dan sebagainya. Kikis. Kan? Supaya, sebab Nabi SAW sebut, la yastaqimu imanun abdi hatta yastaqima qalbahu. Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga hatinya juga lurus. Orang hatinya lurus, insya Allah amalannya akan lurus. Pergaulan dengan orang pun baik. Allah a'lam.
1: Masya Allah, mungkin dalam menjawab soalan yang diberikan oleh peminat tegar kita daripada luar, insya Allah kita teruskan soalan. Tapi untuk makluman hadirin hadirat, ini soalan kita ambil pada Facebook. Kita punya sahabat Facebook, saudari Mayani Emma Abdul Malik. Soalan beliau, assalamualaikum. Soalan saya mahu mencari jalan menuju Allah. Okay? Tapi kenapa saya sukar untuk menemukannya? Mungkin Ustaz Tabiin boleh. Sama jom mencari jodoh pun Ustaz. Jumpa-jumpa Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Saya ingatkan sudah habis soalan Ustaz. Ada soalan simpanan lagi. Baik. Terima kasih kepada saudari yang bertanya, bagaimana kita ingin bermula tetapi rasa sukar, berat lebih kurang begitu Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak suka, maka itu satu perkara yang sangat berat untuk kita laksanakan. Dia kembali kepada apa yang disebut sebagai ilmu tadi. Biar amalan kita walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi berlandaskan dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, itu lebih baik daripada kita buat amalan yang banyak tanpa pengetahuan kita. buat sedikit dengan ilmu istiqomah, itulah cara bagaimana kita mengikis rasa berat itu yang disebutkan ataupun dipersoalkan sebentar tadi. Yang pertama, faham dulu apa yang aku nak buat. Nak baca Quran, nah mungkin kita boleh tahu apa fadilah membaca Quran. Kalau kita tahu apa yang kita buat, apa yang kita akan dapat dengan apa yang kita buat, insya Allah sedikit demi sedikit apa yang kita rasa berat itu akan menjadi lebih ringan. Yang kedua, jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah agar memberikan kemudahan apa jua yang kita laksanakan, agar memberikan ruang-ruang yang terbaik untuk mempermudah jalan kita untuk menuju istiqomah tadi. Ya. Dan yang ketiga, jangan dengar suara-suara di sekeliling kita. Ya. Fokus kepada apa yang ingin kita buat, laksanakan, sampailah apa yang kita mahukan, apa yang kita hasratkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ustaz.
1: Masya Allah, mungkin beliau menjawab soalan daripada penonton kan tadi. Insya Allah kita hampir menutup tirai, tapi sebelum kita dengar dulu kesimpulan dari dua orang panel kita pada malam ini. Jadi kita teruskan kesimpulan pada Ustaz Jumat untuk forum kita pada malam ini. Silakan Ustaz.
0: Okay, kesimpulannya tuan-tuan dirahmati Allah, akidah bukan sekadar ilmu di lidah, tapi cahaya dalam hati. Kalau hati selalu ingat Allah dengan salat yang hidup, zikir yang berterusan, membaca Al-Quran, dan membersihkan hati dari hasad serta cinta dunia, maka akidah itu akan menjadi kuat dan berasa manisnya iman. Firman Allah Ta'ala, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah Ta'ala itu, hati akan menjadi tenang. Bila hati dah tenang tuan-tuan, itulah tanda akidah kita ni hidup dan iman sedang memimpin perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Insyaallah. Silakan Ustaz. Teruskan.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita masih mampu untuk mengekalkan akidah kita, cabarannya kuat, maka dari semasa ke semasa kita perlu sentiasa memperbarui, sentiasa berusaha untuk meningkatkan dengan, sekali lagi saya buat adalah ilmu. Ya. Jadikan ilmu ini sebagai satu asas yang kuat untuk memastikan kita dan akidah kita dapat kita pertahankan sehingga akhir hayat kita. Terima kasih.
1: Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dua orang panel kita menjadi ibrah dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa akidah itu adalah tunjang akar yang teguh ia dalam kita menjalankan kehidupan, dalam kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, hamba kepada Allah. Akidah kita mesti teguh, ibarat orang bilang Ustaz, ibarat tapak dalam sebuah bangunan. Kalau tapaknya kuat, bangunan tidak akan runtuh. Kau binalah bangunan tersebut dengan tiang-tiang yang hebat, kukuh, ya, tiang emas kah, tiang besi kah, tiang berlian kah, tapi tapaknya yang kita maksudkan akidah rusak, tidak cukup, tidak kuat, satu saat nanti bangunan pasti akan runtuh. Maka perhatikanlah kehidupan kita. Maka orang yang hebat itu adalah mereka yang menerima semua takdir-takdir yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka saat kau menerima takdir apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupanmu, maka ketika itu kau mengatakan, Ya Rab, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah yang mengatur kehidupanku, maka aku hanya menerima. Dan ketahuilah, luka yang berada dalam hatimu adalah seni yang kau ukir sendiri daripada hati yang mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus banget.

Selepas mencetuskan fenomena,

0: Tapi Hati, terima kasih bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Selepas utama 9 malam nanti, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai sehingga 12 tengah malam nanti. Selamat berehat. Simfoni.
1: Simfoni. Simfoni. Sebentar lagi, utama 9 malam.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: dilaporkan kepada Folarin Balagun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balagun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Ya, itu dia Hindia dengan tajuk lagunya Evaluasi. Lagu pembukaan untuk segmen Baria malam ini bertemankan Ozel. Selamat malam semua untuk pendengar-pendengar setia Sabah FM. Di mana juga kamu orang berada sekarang ini, semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Itu yang kita harapkan lah, oke? Okay? Macam biasa di segmen Baria, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. 3 buah lagu, oke? Okay? Lagu rock, lagu sentimental, lagu pop, semua kita layan. Lagu galau pun dilayan, ba. Oke? Okay? Yang penting kamu terus hantar di WhatsApp Sabah FM, oke? Okay? Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Dari pukul 6 petang tadi sampailah 9 malam. Jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel sampai 12 tengah malam, oke? Okay? Jadi Ozel akan kongsikan info-info terkini, pasal Piala Dunia pun kita akan share kamu, dan macam-macam lagu permintaan kita akan payung untuk kamu malam ini. Jom kita terus layan, ini dia Dimensive dengan tajuk lagunya Pergilah Kasih. Sabah FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they're
3: running back. Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Ya, bahang Piala Dunia semakin panas sekarang ini, memasuki pusingan 32. Banyak sudah pasukan-pasukan yang bertanding dan ada sudah keputusan-keputusan yang layak ke pusingan 16. Jadi pagi ini ada lagi negara yang akan memastikan mereka melayakkan diri ke pusingan 16. Okey, antaranya pada pukul 3 pagi ini waktu Malaysia, perlawanan di antara Spanyol menentang Austria. Jadi untuk Spain dengan Austria ni, manakah pasukan yang melayakkan diri ke pusingan 16? Kita sama-sama nantikan. Kamu boleh teka gol, kamu WhatsApp di 019-490-4848. Manalah tahu kan, tiba-tiba ramalan kamu tepat. Memang kamu bijak menilai pasukan. Tapi itulah, bola itu bulat, apa-apa boleh berlaku. Okey, pada pukul 7 pagi nanti pasukan Portugal akan menentang Croatia. Okey, dan pada pukul 11 pagi pula Switzerland menentang Algeria. Okey, ada 3 perlawanan untuk awal pagi besok. Kita sama-sama nantikan. Kamu boleh meramal, manalah tahu kan betul kamu punya ramalan, tapi tidak ada hadiah lah. Sekadar orang bilang meramal tu tidak salah. Yang paling penting, kamu cuba dengan pandangan kamu sendiri, analisis perlawanan kamu macam mana kan. Manalah tahu kamu memang sebelum ini mengikuti setiap perlawanan dan kamu boleh meramal berapa kosong untuk gol-gol perlawanan ini, perlawanan itu kan. Okey, yang paling penting, kita mau enjoy, kita mau payung kamu lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Jom kita layan sekarang lagu daripada kumpulan Tegar, Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia gamawan 1 atau 2-0 untuk pagi ini. Okey, jadi kamu boleh buat ramalan mungkin untuk enjoy-enjoy, kasih rancak. Ini malam punya segmen bar ya kan, okey. Manalah tahu ada peminat bola sepak tengah memandu tiba-tiba layan Piala Dunia pula kan, okey. Mungkin ada yang baru saja tune in kami. Pagi ini bermula 3 pagi ada perlawanan di antara Spanyol dan Austria. Pada pukul 7 pagi Portugal menentang Croatia. Pada pukul 11 pagi ada Switzerland menentang Algeria. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya lagi, di mana bang mau menonton perlawanan Piala Dunia ini? Senang saja sekarang. Kamu mau turun aplikasi RTM Klik di telepon kamu saja pun kamu boleh menonton semua perlawanan Piala Dunia. Lagi best kamu mau tahu apa? Percuma saja mau turun. Nah, jadi jangan kasih lama, kamu terus mau turun sekarang. Layan terus ini dia, Aizat Amdan dan Bunga Dub Dub. Sama FM, bagus pak.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Coy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang kupuja. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia lagu daripada Marlini Fan, Rahsia Hati. Selamat malam semua, masih lagi terus kekal di Sabah FM. Terima kasih kamu, masih lagi bersama Ozel 9 sampai 12 tengah malam untuk segmen Varia edisi hari ini, hari Kamis 2 Julai 2026. Okey, apapun yang tengah santai-santai, di mana-mana saja kamu santai-santai malam ini, mungkin di rumah, di tempat kerja kan, ataupun tengah memandu kan, jangan lupa kamu lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, okay? Supaya bila-bila masa saja kamu pasang je engine, pasang itu radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Wah, kan, nanti kalau kamu tidak lock di sana juga memandu, di sana juga mencari-cari siaran, hah, mengganggu sudah kamu punya fokus pemanduan. Oke, jadi apa kata kamu lock sekarang supaya bila-bila masa jangan kamu boleh dengar siaran Sabah FM, sebab macam-macam info-info kami kongsikan kepada kamu, termasuk info Piala Dunia. Tengah hangat sekarang ni Piala Dunia, demam bola. Oke, sampai hujung bulan ini. Jadi untuk pagi ini perlawanan

Piala Dunia pusingan 32 akan berlangsung 3 pagi ini waktu Malaysia di antara Spanyol menentang Austria. Pada pukul 7 pagi pasukan Portugal menentang Croatia, dan pada pukul 11 pagi di antara Switzerland menentang Algeria. Boleh menonton di Sukan RTM, di TV OK. Okey, di RTM Klik pun boleh. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Percuma saja itu. Okey. Yang paling penting kamu terus enjoy dan nikmati 104 perlawanan, dan yang paling best dia, di mana-mana saja, kamu di kedai makan ke, di office ke, boleh nonton itu perlawanan. Yang penting kerja mesti siap punya. Barulah kan. Okey, macam kawan saya lah, Achmat. Dia bilang Portugal memang menang malam ini menentang Croatia 2-1 konon, dia bilang Ronaldo sko. Jadi kita tengok adakah betul ataupun tidak. Sama-sama kita nantikan perlawanan 7 pagi nanti di antara Portugal dan Croatia. Okey, jom kita lihat sekarang lagu yang dicalonkan menerusi carta lagu artis Sabah ini. Dia Kamarul, Tirai Besi. Sabah FM, bagus banget.

0: once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: they're running the victory! Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Ya, sebelum negara yang sudah sah mengesahkan tempat di pusingan 16, okay, antaranya Canada, Morocco, Paraguay, France, USA, Belgium, Brazil, Norway dan juga Mexico, England. Okay, ada 6 negara lagi yang kita nantikan. Okey, pagi ini pun akan berlangsung perlawanan pada pukul 3 pagi di antara Spanyol menentang Austria. Pada 7 pagi, Portugal menentang Croatia. Dan pada pukul 11 pagi, Switzerland menentang Algeria. Okey, dan keesokannya pula, okey, Colombia menentang Ghana, Australia menentang Egypt, Argentina menentang Cape Verde. Jadi, negara manakah 6 negara yang terus melayakkan diri ke pusingan 16. Okey, jadi kita nantikan segala update tentang Piala Dunia, kami akan terus kongsikan kepada semua. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts. But I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
3: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pick-up dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
4: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika mereka sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke arah sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindiket pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut citaan Jabatan Polis Bandar Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusan

kokoh pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, ni tukar barang in cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna ber.

laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya akan temankan anda Aizat Azam di sini. Temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya Reza Zikri yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizan Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu, manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau, termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi ini, Jumaat 3 Julai 2026. Dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Great Perak, bagi peminat setia Nasional FM yang ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Jangan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: aplicasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini. Teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dululah. Zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni. Sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita. Mengembalikan kenangan. Ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: tinggalkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
4: Hello, Salam Sejahtera. Siapa melancarkan sembilan-sembilan tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Nas on FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah, dan ada juga menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

mulai ini 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: pemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai, dan juga kepada

0.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesilakan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama.

Memunca. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja perbaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang, terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini, pengambilan sesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tok Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kita dia lagu daripada Kumpulan Haka, Biar Betul, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersama sarapan, kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang, jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya muliakan? Jumpa lagi kita nih, bilang orang walaupun tidak bertatap wajah, saling mendengar suara sejak. Yang penting apa deh sahabat yang mulia, silaturahim kita itu erat ya. Hubungan kita sesama manusia, hablum minannas, itu terjaga. Saya pribadi manalah tahu ada pendengar-pendengar yang rasa saya bersalah, saya minta maaf zahir dan batin. Mana kita tahu kan, demikian juga nada tuan-tuan nada salah. Semua orang baik-baik ya. Jadi hubungan itu sesama manusia itu menjadi kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat yang mulia dimanapun kita berada saling mendoakan kita ya, insyaallah. Baik, tanpa berbasa-basi kita sambung perbahasan kita dari siri yang lepas. Masih bicara tentang ihsan. Kita sudah sebutkan matan hadis pada siri yang lepas dan kita ada sentuh ya bagaimana Allah menciptakan pada diri kita, pada alam semesta itu alat-alat. Contohnya saya bagi contoh yang lepas, apa dia? Lidah, lisan ini. Pada lidah kita itu kan banyak dia punya apa? Alat-alat untuk merasa. Ada masin, ada manis, ada pahit, ada tawar, ada masam dan segala macam. Yang kita makan itu, sahabat yang mulia, kudrat Allah Subhanahu wa taala, maha luas ilmu Allah taala itu, Allah sudah persiapkan pada lidah manusia. Tahu kita mana masin, mana manis, mana pahit dan seumpamanya. Tidak bersalahan rasa antara satu sama lain. Bukankah itu ya pada ihsan, sembahlah ya, dan sesungguhnya saat engkau menyembah Tuhanmu ya, rasakan seolah-olah engkau melihat Allah. Bila kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, contoh yang tadi itu, bukankah itu menghantar kita untuk merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala, kita memandang yang ada semua ini, inilah yang dibilangkan min ayatillah, daripada tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah. Dan jangan lupa, kalau melihat keluar angkasa itu tidak boleh, lihat dalam diri kita masing-masing. Jangan jauh-jauh. Maka itulah ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, jangan sibuk mencek orang punya pribadi, ya, sibuklah kita mencek pribadi kita sendiri, semaklah pribadi kita. Sebab apa? Bila manusia itu selalu merenung ke dalam dirinya, maka ada potensi untuk dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Ada nilai koreksi diri, nilai menghitung ataupun menghisap diri itu ada. Ini kalau lalai kita, lalai menyubuk kurang saja, halah, macam mana lah kita ini? Tidaklah kita nampak buruk kita, yang kita nampak buruk orang lah saja. Padahal ya Allah, kalau dihimpun keburukan kita, ampun maaf sahabat yang mulia, nada orang memeninguk sama kita nih. Tapi Allah maha kasihnya, maha sayangnya Allah sama kita, Allah tutupi kelemahan dan keburukan kita. Makanya ihsan itu mengajar kita, menghantar kita, memberikan kita semangat agar kita salah satu daripada merasakan kehadiran dan kebesaran Allah dalam diri kita, di samping merasakan cinta hakiki Allah sama kita, konsep itu juga membawa kita untuk lebih banyak menilai diri berbanding menilai orang lain. Lebih suka untuk memperbaiki diri, ya, islah diri kita, berbanding kita mau menyalahkan orang lain. Sebab sahabat yang mulia, sebetulnya nada bani masalah dalam hidup kita ini, kita saja nih yang selalu mencari masalah, betul kan? Ya, contohnya dihidangkan, kita minta contohlah, makan di mana-mana, dapat makanan yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita. Ya, masalah dari mana? Dari kita. Kalau kita mau jadikan dia masalah, maka kita pun merungutlah. Kita pun komplain, ini enggak. Padahal kalau kita diam-diam, merasa boleh makan, ya makan. Kalau enggak boleh makan, ya diam-diam. Kasihlah orang yang boleh makan, kan selesai. Tapi bolehkah kita begitu? Nah, itu persoalannya. Kadang kita suka sensasi. Barang satu inci, jadi satu depa boleh kita nih. Sebab apa? Kita enggak faham makna ihsan. Kita tidak sedar ketika kita dapat makanan yang tidak sesuai dengan selera kita, Allah sedang mau melihat kita, ya hambaku. Perasaan tidak kau, sedar tidak kau itu rezeki datang dari mana? Baikkah, burukkah kau terima? Siapa yang kau pandang ketika itu? Itu yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Maka bila kita gagal memandang kebesaran Allah, kita akan melihat kelemahan-kelemahan makhluk. Maka akhirnya kita akan mulai membuka lembaran-lembaran dosa kita dengan mulai menyemak kesalahan dan kesilapan orang lain. Padahal pada diri kita sendiri boleh kita titik sudah perkara itu, boleh kita noktahkan dia. Tapi karena kita suka sensasi, akhirnya masalah itu berpanjangan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak lagi perbahasan kita tentang ihsan ini dari sudut jalan menuju cinta hakiki. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Teruskan bersama kita di Sabah FM, hanya di Sekilas Renungan insyaAllah. Jumpa lagi sahabat, maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan.

0: aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, kamu dapat berbicara dengan manusia. Di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah, di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula, di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian, kamu meniup padanya. Lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizin.

0: Ku. Dan ingatlah, waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
1: Wa il

0: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
1: Sadaqallahul

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Rentak Pagi. Assalamualaikum, damani kebeli.

0: FM, pilihan anda.
1: Ya, The WFM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar-pendengar The WFM. Kembali lagi siaran The WFM untuk hari ini, hari Jumaat, hari ini 3 Julai 2026. Bersamaan hari ini sudah pun 17 Muharram 1448 Hijrah. Dan di hari yang penuh berkah ini, hari Jumaat penghulu segala hari, semoga hari ini kita terus dengan semangat baru lagi, dengan semangat yang positif, dengan langkah kita yang ringan untuk kita menuju kebaikan lah ya. Jadi hari Jumaat, hari penuh keberkatan, dan pastinya waktu yang terbaik untuk kita terus memperbaharui lagi lah niat kita, memperkuatkan lagi doa-doa kita, dan terus menyebarkan kebaikan kepada orang sekeliling kita. Jadi apa khabar anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat sahaja ya. Pertemuan kita di hari Jumaat ini menerusi segmen Rentak Pagi 6 hingga pukul 11 pagi nanti. Teman pertemuan yang bersama dengan Azad dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan, maklumat pastinya untuk anda semua ya. Jadi kita luangkan masa sejenak untuk kita terus mensyukuri nikmat lagi untuk hari ini ya. Kita diberikan kesihatan, dapat bernafas lagi untuk hari ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita terus dipenuhi dengan keberkatan, kerahmatan kan. Dan terus menjadikan hari ini peluang lagi lah untuk diri kita. Mungkin menutup minggu ini, sepanjang minggu ini dengan kebaikan. Dan jangan lupa untuk terus kita berikan kebaikan-kebaikan kecil lah ya. Kebaikan-kebaikan untuk terus kita senyum, untuk terus kita membantu orang lain kan, ataupun memberikan ucapan-ucapan yang manis pada orang sekeliling kita yang pastinya membawa nilai ataupun makna yang cukup besar ya. Jadi bangkit bersemangat di hari Jumaat ini teman-teman kita. Dan seperti biasa juga untuk jam yang pertama ini, Azza akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Dan juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi nanti. Dan juga Azza akan kongsikan perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Jadi terus bersama di Rentak Pagi.

Serentak Pagi.

0: anda.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah ditinjau. Bagi ini keadaannya, bagi negeri Sabah, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala petang sehingga ke malam, keadaan cuaca secara umum ribut petir di beberapa tempat. Dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan kita lihat pula keadaan cuaca bagi daerah Tawau. Dan ditinjau di sebelah pagi ini, keadaannya tiada hujan. Petang nanti hujan di kebanyakan tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk daerah Kunak pula juga pagi ditinjau tiada hujan. Petang hujan di kebanyakan tempat, malam ribut petir di beberapa tempat. Bagi daerah Semporna pula tiada hujan juga ditinjau di sebelah pagi. Petang nanti hujan.

0: hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Daerah Lahad Datu juga ditinjau tiada hujan di sebelah pagi ini. Petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Untuk keadaan cuaca kita di kawasan pelancongan, bagi Pulau Sipadan tiada hujan ditinjau di sebelah pagi ini. Petang nanti keadaannya hujan dan malam ribut petir. Keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Untuk keadaan laut bagi perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat. Keadaan ini dari pagi sehinggalah ke malam nanti dan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu pula pagi ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Petang keadaannya tiada hujan dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah timur selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Eterikle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Kerajaan Negeri komited membendung isu perkahwinan awal kanak-kanak menerusi pendekatan menyeluruh yang menumpukan pemerkasaan institusi keluarga, pendidikan dan advokasi masyarakat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu penting kerana perkahwinan awal kanak-kanak memberi kesan besar terhadap pembangunan modal insan serta masa depan negeri. Komitmen tersebut juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya dalam menekankan kesaksamaan gender dan melindungi hak golongan itu.

Lebih 150 ribu pengunjung disasar hadir sepanjang 5 hari penganjuran Festival Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026. Festival akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC bermula 23 September depan. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata, festival menghimpunkan lebih 100 pameran dari dalam dan luar negara termasuk rantau Borneo dan Filipina. Sekian berita tadi disunting Jenera Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Yang datang pagi, satu jiwa sejuta sorakan dan ada yang bersengkang mata. Mengantuk rasanya menyaksikan perlawanan pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari yang ke-22 untuk hari ini. Yang mana awal pagi tadi pada pukul 3 pagi lah ya. Pertemuan di antara Spanyol bertemu dengan Austria yang anda saksikan menerusi Sukan Plus dan juga penstriman secara langsung di RTM Klik. Di mana Spanyol telah pun mengukuhkan status sebagai antara calon utama juara Piala Dunia 2026 ini apabila menewaskan Austria dengan 3-0 untuk mara ke pusingan 16 terbaik di Stadium Los Angeles sebentar tadi lah ya. Dan penyerang Mikel Oyarzabal muncul sebagai Wira La Roja. Wira La Roja apabila meledak 2 gol dan masing-masing pada setiap babak hasil 2 bantuan Mark Zuzurella. Dan Pedro Porro terus melengkapkan kemenangan bergaya dan menerusi tandukan pada minit ke-66 selepas menerima hantaran lintang Alex Baena, dan kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Luis de la Fuente yang bakal berdepan dengan Portugal. Sekejap saja lagi anda boleh saksikan 7 pagi ini pertemuan Portugal bertemu dengan Croatia dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas. Dan juga Spanyol menguasai hampir keseluruhan perlawanan dan tidak memberi ruang kepada Austria untuk mencipta ancaman sekaligus meneruskan juga prestasi cemerlang mereka di kejohanan kali ini. Dan bagi Austria, kekalahan itu mengakhiri penampilan pertama mereka untuk pusingan kalah mati Piala Dunia selepas 44 tahunnya bila mereka gagal untuk menandingi keampuhan jentera serangan dan juga kawalan permainan Spanyol. Jadi tahniah Spanyol yang menewaskan Austria dengan 3-0 dan memastikan mereka untuk terus mara ke pusingan seterusnya, pusingan 16 terbaik lah. Jadi nantikan sama ada Portugal atau Croatia pertemuan seterusnya di antara Spanyol pada hari Isnin hadapannya. Okey, itu berita sukan untuk Piala Dunia FIFA 2026 kita bawakan, dan pastinya kita akan terus berkongsikan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Jadi terus mendengarkan Tawa FM dan juga terus menyaksikan perlawanan-perlawanan yang disiarkan menerusi saluran RTM di Sukan Plus, di RTM Klik, di TV OK. Dan untuk Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi ini, anda boleh saksikan di saluran TV OK dan juga menerusi penstriman secara langsung di RTM Klik. Dan pada pukul 11 pagi, pertemuan seterusnya untuk hari ini di antara Switzerland bertemu dengan Algeria di Sukan Plus, anda saksikan dan juga di RTM Klik. Jadi itu untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk edisi Jumaat hari ini 3 Julai 2026.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Baik, berikut kita disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini. Hari Jumaat 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Bagi zon 3, Lahadatu sila buka Nakuna Sahabat Sempurna Tungkuk bahagian Laut Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.38 minit petang, maghrib 6.24 minit petang, isyak 7.39 minit malam dan fardu subuh 4.44 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau Balung Merotai, Kalabakan bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, fardu asar 3.41 minit petang, fardu maghrib 6.26 minit petang, fardu isyak 7.41 minit malam dan fardu subuh 4.48 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Anda yang berada di Lahadatu boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 93.6. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

Ya, Zawai FM pilihan anda 6.56 minit pagi menghampiri 7 pagi. Seperti biasa kita akan ikuti utama 7 pagi dan tajuk untuk respon pagi. Sekejap saja lagi Azhar kongsikan kepada anda perkongsian di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita ya di 0194903838. Okey, tajuk kita mengenai dulu kegilaan, sekarang tinggal kenangan. Terima kasih Abang Madi. Benda apa yang dulu kalau boleh hari-hari mau buat, makan, beli, tapi sekarang tengok pun macam tak ada perasaan sudah. Sama ada makanan ke ataupun fashion ke kan, pakaian ke ataupun hobi kamu dulu-dulu. Jadi semestinya kita semuanya ada pengalaman. Jadi kamu kongsikan dulu kegilaan, sekarang tinggal kenangan. Kongsikan yang menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita di 0194903838 dan selepas 9 pagi Azhar akan bukakan panggilan di 0897-8243 selepas 9 pagi nanti. Jadi mengharapkan untuk anda respon bersama Azhar pagi ni dan juga ayat dialek juga akan Azhar kongsikan kepada anda. Okey, selamat dalam perjalanan untuk anda yang memandu ke mana sajalah destinasi tujuan anda untuk keluar mencari rezeki, keluar bekerja. Selamat dalam perjalanan anda ya. Ada yang tengah bersarapan, menikmati sarapan pagi sebelum keluar bekerja kan. Selamat bersarapan pagi lah ya. Dan ada yang mungkin hari Jumaat ni mengambil kesempatan untuk bersedekah kan. Sedekah Jumaat katanya, mengambil keberkatan di hari Jumaat. Jadi terima kasih lah untuk anda yang mengamalkan sikap budaya kan, bersedekah ini. Jadi kita sama-samalah amalkan kan, untuk kita memberi, bersedekah. InsyaAllah ada pahalanya. Okey, kita nantikan untuk 7 pagi berita utama 7 pagi dan terus bersama Azhar lagi untuk jam yang kedua di Rentak Pagi.

0: Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fees ringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen, lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Kop Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal bersifat diskriminasi dan perkauman. Selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

Ya, bersama dengan Crystal dengan seragam hitam 7.25 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera di mana saja anda layan Tau FM, teman berteman yang bersama dengan Azad di Rentak Pagi. Edisi hari Jumaat, hari ini 3 Julai 2026. Dan seperti biasa untuk jam yang kedua ini, kita ada berita Tau FM 7.45 minit pagi dan juga positif pagi. Tapi sebelum tu, seketika nanti kita akan sama-sama dengarkan apa yang tular akan Azad kongsikan kepada anda. Tajuk sudah Azad kongsikan tadi. Sekali lagi, dulu suka, sekarang kenapa boleh berubah angin kan? Dulu bukan main minat, tapi sekarang dulu kegilaan, sekarang tinggal kenangan. Apa tu? Apa yang dulu suka sekarang tidak tu? Jadi kamu kongsilah bersama dengan Azad ya. Untuk dialek kita, dulu rajin je aku buat ni, tapi sekarang malas sudah aku. Itu ayatnya. Kongsikan bersama Azad. Azad nantikan respon anda.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
2: Bersama DJ yang bertugas dalam
3: Zon Pilihan Apa Yang Tular.
2: Diaktifkan.
4: Apa Yang Tular Razam mau kongsikan kepada anda untuk pagi ini ya. Ini mengenai kisah seorang wanita lah ya, yang mana berjaya menunaikan haji hasil jual tanah kebun sendiri. Tapi wanita ini, ini seorang kisah seorang nenek lah, tetap menjadi mangsa umpatan orang kampung. Sebab kenapa? Kerana dia pergi melaksanakan ibadah haji ni sendiri. Okey, kisahnya segelintir isteri sanggup bertahan walaupun tidak bahagia kerana takut dengan stigma masyarakat ya terhadap golongan wanita berstatus janda. Dan menurut seorang wanita ini, neneknya juga melalui kehidupan yang penuh derita satu masa lalu ya, kerana berkahwin dengan lelaki biawak hidup. Itu istilahnya. Dan mengimbas kisah keluarganya itu, dia berkata neneknya bekerja sebagai seorang penoreh getah demi untuk membesarkanlah anak-anaknya dan menyara keluarganya. Dan pastinya untuk menunaikan ibadah haji ini merupakan impian setiap umat Islam kan. Jadi katanya atuknya hanya lepak di kedai kopi, tapi si nenek ni tetap meneruskan kehidupan suami isteri, tak hendak bercerai, tak mau bercerai kan. Katanya nenek ni takut orang kampung mengata nanti tiada orang yang membeli hasil getahnya. Jadi sedih sangatlah ya. Itu perkongsiannya. Dan pada tahun 1990-an, nenek ni dapat pergi haji, panggilan haji, dan telah pun menunaikan ibadah haji dengan hasil menjual tanah kebun getahnya. Jadi orang kampung pun masih juga mengata sebab dia pergi haji ni secara bersorangan tanpa suaminya. Sampai ke akhir hayat, atuknya tidak dapat menunaikan haji. Itu perkongsian seorang wanita lah ya. Katanya tak pernah fikir pun semua benda tu. Dan kisah nenek itu meraih perhatian ramai selepas dia dikongsikan dan menerusi aplikasi Threads ya. Dan rata-rata netizen juga turut meluahkan rasa sedih terhadap golongan wanita yang menderita gara-gara dianiaya suami. Ini kisahnya lah kan. Wanita yang bekerja demi menanggung biawak hidup dipandang serong dan menjadi umpatan. Kesian, sudahlah bekerja kan untuk keluarga, tapi dipandang serong juga oleh masyarakat setempat ya. Dan langsung tiada yang menyokong kepada nenek ini ya. Dan langsung tiada juga yang bersuara untuk si nenek ini. Jadi susahnya menjadi seorang wanita, kata perkongsian wanita ini ya. Apapun netizen-netizen juga turut berkongsikan, kami hanya mampu mengirimkan doa untuk nenek awak. Ya, zaman dahulu ada juga komen-komen ni, seorang janda memang seringkali dipandang hina ya. Anak-anak pun dihina. Itu pandangan dahulu kan. Tapi mudah-mudahan lah ya. Sekarang ni suami yang bertanggungjawab kan terhadap isteri masing-masing kan. Apapun yang mudah-mudahan hubungan suami isteri pasangan masing-masing bersama dengan pasangan masing-masing ni, hubungan yang sentiasa bertimbang rasa kan dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan masing-masing, ada peranan ataupun tanggungjawab masing-masing. Jadi laksanakanlah ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri kan. Mudah-mudahan kehidupan terus kekal bahagia bersama dengan pasangan masing-masing. Itu apa yang menjadi tular untuk pagi ini.
2: Nantikan Zon Pilihan
3: Apa Yang Tular seterusnya
2: setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda
3: di Zon Apa Yang Tular
2: dengan menghubungi kami di 089-77-3397.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: Tawau FM

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kamu orang yang sedang mendengarkan saya pada pagi ini. Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa, bersama saya lagi Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan terbaik anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, cuba kita fikirkan balik dalam kehidupan kita ni, dalam kita menjalani kehidupan seharian kita, pernahkah kita perasan dalam sehari itu berapa kali kita mengeluh? Hari ini kita cerita tentang mengeluh, keluh kesah ataupun keluhan-keluhan anda. Contoh macam, penatnya bawa kerja ni, kenapalah nasibku begini, aduh narang, kenapalah aku sangkut dalam jam ni. Buat yang sedang memandu tu kan. Nah, selalu kan kita ni mengeluh-mengeluh gini ni. Sebenarnya bukan bagus tu begitu. Semakin banyak kita mengeluh, semakin berat kehidupan kita. Sebab kita mengeluh tu kan, kita anggap dengan keadaan kita mengeluh tu kita rasa lega, tapi sebenarnya tidak. Kita luahkan di bibir keluhan-keluhan kita ni, kita luah dia di bibir, tapi message-nya tu akan sampai ke otak, dan otak akan hantar signal, ataupun otak kita ni dia akan hantar message kepada saraf-saraf dan tubuh kita. Akhirnya kita jadi penat, jadi letih, jadi lesu kan, dan hilang semangat juang dalam diri. Bahkan tanpa kita sedar, sebenarnya mungkin kita telah membunuh keyakinan dalam diri kita oleh sebab keluhan kita tadi itu kan. Jadi geng, kalau boleh lepas ni kita tukarkan keluhan ataupun rungutan kita tu kepada bersyukur. Kita ubah pemikiran kita ni daripada yang negatif kepada yang positif. Contohlah kan, macam keluhan tadi ataupun keluhan kita tadi itu yang penatnya bekerja ni, kita tukar kepada alhamdulillah, syukurlah masih ada kerjaku kan. Penat lelahku hari ini, aku yakin dan percaya pasti akan mendatangkan hasil yang halal, adalah bikin tambah-tambah nafkah buat keluarga tercintaku. Nah, kan bagus kalau begini. Dan orang semangat kita dibuatnya. Sekurang-kurangnya pemikiran positif kita nih yang macam tadi itu dapat melegakan hati kita. Jadi lepas nih, setiap kali mulut kita nih mau mengeluh, tahan dan cepat-cepat gantikan dengan kalimah syukur. Sebab hidup nih terlalu singkat untuk kita habiskan dengan mengeluh. Jadi semangat kamu orang, bersyukurlah, nanti Allah tambah lebih lagi. Dan orang perkara-perkara baik akan datang juga dalam diri kita bila kita bersyukur. InsyaAllah, semoga dipermudahkan buat anda semua, dan semoga sentiasa diberkati oleh Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

Ya, Tau FM, pilihan anda 7.55 minit pagi waktu ini menghampiri 8 pagi. Seperti biasa 8 pagi kita akan ikuti berita Sabah FM dan ada lagu-lagu kuasa 2, 8.15, 8.30 kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Sandakan FM, Gedingau FM, juga Tau FM untuk perkongsian diari sana sini. Jadi terus respon tajuk azan yang sudah dikongsikan di Facebook maupun menerusi WhatsApp Tau FM ya. Lagu ini dia, Dalam Diam. Terus dengarkan Renta Pagi.